0: lagi-lagi, saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Kali ini di lapangan tengah ada Tyler Adam lebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 2 masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Primat, belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman lagi, umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Ream, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Sergio Des, balikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman, Sergio Des, kembalikan Alex Freeman, umpan lagi kepada Weston McKennie, masih McKennie, kembalikan kepada Sergio Des, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia, langsung melepaskan tendangan namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia, dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic, masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia, masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing menjauhi kotak penalti dari Bosnia, namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini Tim Ream lebar ke sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, ada Christian Pulisic, pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman siap-siap berikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robertson di sana, siap-siap Malik Tillman. Ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung, crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Claus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan saudara pendengar, nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic, tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Kolarin Bolagun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat. Kali ini Anthony kirim ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alex Freeman, umpan ke depan kepada Sergio Des, namun membentur pemain Bosnia, lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola, umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun, namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola, pemain dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Sultan. Depan di sana ada Ermedin tadi, masih Ermedin, terjatuh Ermedin namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Balik ke lapangan pertandingan, kali ini tim Real dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan, alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi namun pelanggaran nampaknya Malik Tillman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas, kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic, alirkan bola ke sebelah kiri, di sana ada Anthony Robertson, masih Robertson pendek ke belakang kepada Pulisic, alirkan bola ke tengah, Chris Richard kali ini menguasai bola, pendek saja Cimra, masih tim menguasai bola, mencari rekannya, alirkan ke tengah pada Alex Priman, sebelah kanan Sergio Jes, umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman, namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola, disapu saja bola, langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolesinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan, bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat Tim Rem, yang langsung menggunakan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan, namun tidak akurat tadi umpannya, bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya pendengar, Kolesinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini saat Kolesinac bola jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia, terjadi cop duel tadi, ada Edin Dzeko. Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman. Tillman dia merangsek dari sisi Karin. Tillman umpan dari tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik, berhasil disapu tadi oleh Tarik Muharramovic, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko, berikan kepada Edin Dzeko, langsung melakukan tendangan, namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fris. Kali ini ada nomor punggung 19 Karim Alebekovic. Karim, sayang sekali pendengar, tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, bersiap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alebekovic, nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap, ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Claus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, berbahaya tadi, ditinju saja oleh Martin Fris. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alebekovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina, berikan kepada nomor punggung 21 Stefan Radelic. Radelic umpan lagi, sodorkan kepada Karim Alebekovic, mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Radelic, berikan lagi kepada Tarik Muharramovic. Maksudnya tadi umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fris mengamankan bola tersebut, dan kali ini dimulai ada Alex Freeman, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja dia ke sebelah kiri, ada sang kapten Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Anthony Robinson, umpan maksudnya sodoran ke depan. untuk Valorin Balogun, namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Melimang-limang bola dia di atas kepala, dan kepada siapa bola diberikan? Kali ini jatuh lagi kaki timnas Amerika Serikat. Ada nomor punggung 16 Alex Freeman, umpan lambung dia mendiagonal berikan kepada, maksudnya kepada Anthony Robinson, namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi cop duel dan Chris Richard mengamankan aliran bola. Berada kini dipelukan oleh Martin Fries. Martin Fries perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard. Chris Richard utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya. Umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya, berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard. Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan. Ada Weston McKennie. Weston McKennie sudah melewati garis tengah, berikan kepada Sergino Des. Sergino Des mundur lagi ke belakang. Masih ada Alex Freeman. Alex Freeman melebar ke sebelah kiri. Saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan, masuk ke kanan pertahanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Chris Richard. Richard maju ke depan. Chris Richard berikan kepada Sergino Des. Sergino Des maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia, namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Klaus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4-5-6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan sendiri untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman. Sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuhkan lagi di kaki Sergino Des. Sergino Des masih kerjasama dengan Alex Tillman, berikan kepada Anthony Robinson, umpan tarik berbahaya. Kali ini Valorin Balogun. Sayang sekali pendengar, Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik, hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil, asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih, dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cop duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat, kembali bola berhasil direbut. Kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson. Anthony Robinson back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Fries. Maksud kami sang kiper Matt Fries. Kali ini Matt Fries sodorkan bola kepada sang kapten Tim Rim. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman. Malik Tillman umpan langsung ke depan. Maksudnya yang dituju adalah Christian Pulisic. Namun sayang, bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alibegovic. Sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan oleh pemain Amerika, dibuang saja tadi. Ada Amar Dedic dan hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 pasukan kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun. Valorin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi, diblok oleh Stefan Radelic, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, masuk kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan. Mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Rim, masuk kami Tim Rim. Tim Rim menjauhkan serangan dari timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper masuk kali, Matt Fris. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman kali ini berikan kepada McKinney. Weston McKinney menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar. Sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKinney. Namun sayang sekali heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih berada jauh di atas mistar gawang dari timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang akan dieksekusi oleh kiper Nicolò Fasil, tapi tadi tampaknya wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson nomor punggung 5 dengan kiper Nicolò Fasil ya asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi. Nicolò Fasil mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Jurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nicolò Fasil masih bisa melanjutkan permainan. Oh, tampaknya Nicolò Fasil yang menggunakan kostum atau jersey berwarna oranye, celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19 detik ke-15.
0: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nicolò Fasil, kiper dari Bosnia. Langsung lakukan tendangan gawang, bersiap-siap dia sudah mundur 3 langkah ke belakang. Dan saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh langgar tadi oleh pemain dari Bosnia. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola, alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman, pendek ke tengah kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergi Noges, tarik mundur ke belakang kepada Alex Freeman, umpan ke tengah kepada Chris Richard, alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Weston McKennie kepada Sergi Noges, pendek saja dia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman, berikan kepada McKennie, kepada Tyler Adams di tengah, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, alirkan ke sebelah kiri ada Sergio Des ataupun Christian Pulisic, namun berhasil tadi nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh back dari Nicola Katis tadi nampaknya. Kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia, bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tillman, sudah mundur 2 langkah ke belakang. Malik Tillman nampak konsentrasi, memberikan isyarat dengan tangannya, tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia, dihalau saja oleh kiper Nicolò Fasil tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valerin Balogun pun bagi maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri, dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. Jadi perebutan bola tadi tanpa kompromi tadi, bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia. dilakukan oleh Seat Kolasinac. Masih Kolasinac dari rekannya. Umpan kepada Ermedin tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Edin Zeko, namun umpan yang tidak akurat. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adam berlari pelan, dia alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Freeman. Pendek kepada Sergino Des, ke depan tadi kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun, alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Oh, tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Claus asal Brazil meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawiro Nugroho. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman, yeah, masih berhati-hati kedua kesebelasan.
2: Ya, yeah, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal, mencoba mengimpor pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada pada menit 14, Polagun, kemudian Robinson di menit 17, headingnya juga melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa, karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini, karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total, tapi pertahanannya memang betul-betul harus maksimal. Dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun, ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia, dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda, karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball position lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
1: Ya, kali ini bersiap-siap pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nikola Vasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Dan tadi wasit Rafael Claus sudah meniup peluit, sudah dilakukan bola, sudah melewati garis tengah permainan tadi. Dan kali ini terjadi cop duel, rebutan bola di udara, direbut lagi oleh Ivan Sunjic dari Bosnia Herzegovina. Kali ini masih Ivan Sunjic, mundur dia back pass belakang, belikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic kembali lagi back pass kepada sang kiper. Kali ini terjadi perebutan bola antara timnas Bosnia yang berlawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson, bola kembali jatuh di kaki. Namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Sunjic tadi, nomor 14 asal Bosnia Herzegovina. Maksud kami Armin Digovic, nomor 8, dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini. Namun kurang akurat, jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan. Lebar dia ke samping, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson otak-atik dia, masih lihat rekan-rekannya. Kembali lagi ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Kali ini ada Weston McKennie. Weston McKennie sodorkan bola saja kepada Alex Freeman. Kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams. Tyler Adams umpan tadi, terobosan ke depan, mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard. Chris Richard melebar ke samping sebelah kanan penyerangan ada Sergino Des. Sergino Des umpan saja sodorkan, berikan kepada Weston McKennie. Umpan 1-2 kembali lagi ada Sergino Des. Sergino Des masih melihat rekan-rekannya dia, masuk utak-atik berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman berikan kepada Weston McKennie. Weston McKennie umpan lambung, berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Ah, namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan tendangan ke gawang tadi, tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Dedic, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Siap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola. Siap-siap untuk melakukan tendangan, sudah dilakukan. Tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Ya, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika Tim Rim. Kembali lagi terjadi cop heading. Kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari Tuntas Bosnia. Kembali lagi terjadi cop duel. Tadi Edin Seko maksudnya. Edin Seko berhasil membuang bola. Kali ini kembali lagi ada jatuh di kaki Kristian Pulisic. Kristian Pulisic berikan kepada Balogun. Balogun menyisir dari sebelah kanan. Balogun, Balogun masih masuk di kotak penalti. Balogun ah, namun tadi mengklaim adanya penalti, namun wasit asal Brazil, Rafael Claus, menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valorin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina, sudah menggocek bola, namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedic. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Claus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Claus. Namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh Bosnia Herzegovina. Siap-siap Amir Dedic sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola. Maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Zeko. Namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Sergino Des. Terjadi pelanggaran tadi Sergino Des, mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini, yang kini membela PSV Eindhoven Liga Belanda. Tadi menjatuhkan nomor punggung 21 Stefan Fadl. Ya, tampak di mana wasit Rafael Claus meniup peluit karena Stefan Radelik dijatuhkan tadi oleh Sergino Des. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Tarik Muhammad Rofik. Umpan saja yang berikan melebar kepada Nikola Katic. Back pass lagi ke belakang kepada Nikola Vasil. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Timnas Amerika. Kali ini direbut tadi. Ada Valorin Balogun. Valorin Balogun melewatkan permainan. Valorin Balogun gol. Valorin Balogun memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan Timnas Bosnia. Namun pendengar, sayang sekali pendengar, asisten wasit sudah mengangkat bendera, tandanya Valorin Balogun tadi sudah terjebak dalam posisi offset. Sayang seribu sayang pendengar, sayang seribu sayang. Valorin Balogun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergino Des, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson menyerang dari sektor kiri pertahanan.
3: serangan.
1: Anthony Robinson melewati satu orang pemain. Anthony Robinson umpan tarik berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh timnas Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amar Dedik. Amar Dedik mundur lagi ke belakang kepada Ivan Katic. Berikan lagi kepada Nikol Stefan Radelik. Kali ini ada berikan kepada Nikola Vasil. Tendangan ke depan, namun sayang sekali belum menemukan akurasi. Tidak ada kawan, yang ada adalah lawan. Dan kali ini jatuh di kaki Tim Rim, kapten dari Amerika Serikat. Umpan lagi sodorkan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson berikan kepada Tyler Adams. Kali ini umpan lagi melebar dia, berikan kepada Alex Freeman. Ada Sergio Nodes kali ini. Sergio Nodes umpan 1-2 masuknya dengan Valorin Balogun, namun berhasil direbut. Kali ini ada nomor punggung 10 Emreddin Emreddin Demirovic tadi dijatuhkan oleh pemain dari timnas Amerika Serikat, Emreddin Demirovic, yang mampu merebut bola dan tadi berhasil untuk melakukan akselerasi, namun dijatuhkan tadi oleh pemain bertahan dari Amerika Serikat. Sekali lagi pendengar, hingga memasuki menit, kali ini pertandingan masih 0-0. Menit ke-33, detik ke-22, dan bersiap Nikola Vasil akan melakukan tendangan bebas.
0: Ya, baik, saudara pendengar, bersiap-siap Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, lakukan tendangan bebas, lambung tinggi datangnya bola di sebelah kanan. Penyerangan dari Bosnia, namun kalau saja tadi oleh Tim Rim, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit ke-33 menuju ke menit 34, skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, sudah benar, kita nantikan apakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Ivan Sunjik tadi lempar ke dalam, ke belakang. Masih di barisan pertahanan ada Stefan Radelic, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi. Bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia, Nikola Katic, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang pada tarik Muhammerovic, masih tarik umpan ke sisi sebelah kiri kepada Stefan Radelic. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Karim Alaybegovic, namun dibuang saja tadi. Umpan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola, alirkan bola ke tengah pada Armin Bikovic. Masih Bikovic, tarik mundur ke belakang kepada tarik Muhammerovic. Umpan jambung ke depan. Oh, sayang sekali tadi, hampir saja Ermedin Demirovic menyambut bola, namun tadi berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Matt Chris, kiper dari Amerika Serikat yang kini membela New York City FC di Liga Amerika Serikat. Kali ini di barisan pertahanan, bola dikuasai oleh Amerika Serikat, masih bermain-main. Alirkan bola ke kanan kepada Sergi Nodes, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman, tengah kepada Chris Richard, pendek saja kepada Tim Rim. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, pendek kepada Weston McKennie, kembalikan kepada Pulisic, masih Pulisic mencarirkannya. Alirkan ke tengah ada Alex Freeman, masih Alex. Alirkan ke sebelah kanan ada Weston McKennie, ke depan kepada Sergi Nodes, masih Sergi Nodes menguasai bola, kembali ke belakang kepada Weston McKennie, masih Weston McKennie mendekati kotak penalti, kirimkan umpan lambung tadi maksudnya, namun dihalau tadi. Kembali lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, kali ini dari lapangan tengah pertandingan. Kapten Tim Rim menguasai bola kali ini, alirkan ke sebelah kanan kepada Alex Freeman, masih Alex menguasai bola, otak-atik dia melewati satu pemain dari Bosnia. Kali ini ke sebelah kanan ada Weston McKennie, kirimkan umpan lambung dalam kotak penalti. Oh, sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan lambung tadi, namun kembali umpan lambung dari sisi sebelah kiri dilakukan Anthony Robinson, namun umpan yang tidak menemui sasaran sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Kembali
3: sudah dengar.
0: Masih kita nantikan. Nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Polarin Balogun tadi dengan Tarik Mohamerovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik, namun wasit Rafael Klaus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia. Bola sinak masai bola, alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ermedin, namun bola berhasil dicuri kali ini Sergino Des. Umpan yang tidak akurat tadi dari Sergino Des kepada Western McKinney. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat, ada Valerie Balogun. Tendangan maksudnya kirim umpan tadi kepada Christian Pulisic, namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia. Lagi-lagi terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tyler Adam tadi kepada pemain dari Bosnia tadi, Armin Gukovic nampaknya yang dilanggar tadi, ataupun Terim Alaybegovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri. Bosnia kuasai bola, tarik, kirim ke depan, di sana ada Edin Dzeko. Oh, sayang sekali hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson, namun berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Priest. Kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic, alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson, tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam, alirkan bola ke tengah kepada Western McKinney. Masih Western McKinney, mendekati kotak penalti dari Bosnia, alirkan dari sebelah kiri kali ini Anthony Robinson, menyisir sisi sebelah kanan pertahanan dari Bosnia. Umpan ke depan kepada Malik Tillman, masih Malik Tillman kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, tendang langsung. Umpan tarik dari Christian Pulisic tadi hampir saja, namun tadi diamankan tadi, sundul saja bola oleh Seth Kolesinak. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat sudah dilakukan kali ini, bola berada di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Chris Richard, masih Chris Richard, alirkan pendek bola ke tengah kepada Tim Rim. Sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi ke belakang kepada Kapten Tim Rim. Alirkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Western McKinney. Masih McKinney memasai bola, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Masih mencari rekannya Alex Freeman, ke depan kepada Sergino Des tadi maksudnya. Umpan kepada Western McKinney, umpan dari Sergino Des tadi tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sebuah peluang tadi cukup cantik tadi didapat Christian Pulisic yang bermaksud mengirimkan umpan tarik, namun sayang umpannya masih belum menemui sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard, pelan dia membawa bola, alirkan ke sebelah kanan kepada Sergino Des, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Tengah kepada Tim Rim kali ini menguasai bola, alirkan kali ini dari sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi, back pass ke belakang kepada Tim Rim. Garis tengah lapangan pertandingan, Tim Rim kuasai bola, alirkan ke tengah kepada Alex Freeman. Masih mencari rekannya, umpan ke depan kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Bosnia. Terjatuh Valorin Balogun nampaknya, dilanggar oleh Tarik Mohamerovic tadi. Sebuah peluang kali ini didapat oleh anak-anak dari Amerika Serikat karena tendangan bebas didapatkan setelah pelanggaran tadi terhadap Balogun. Tendangan bebas dari luar kotak penalti yang jaraknya cukup dekat di luar kotak penalti dari Bosnia di sisi sebelah kiri. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Ada Malik Tillman dan Anthony Robinson yang sudah bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Karena ada 4 hingga 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti dari Bosnia. Sementara Bosnia hampir seluruh pemain mundur ke belakang untuk menjaga barisan pertahanan mereka. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman, lambung bola. Paling saja tadi menyambut umpan lambung tadi Lauren Balogun tadi, namun sayang tendangannya masih belum menemui sasaran, melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Bosnia. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Nikola Vasil, minta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah dilakukan, melambung tinggi bola melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, dibuang saja, disapu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit 42 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, pendengar Set Kolisinak, bek kiri dari Bosnia Herzegovina sudah menimang-nimang bola di atas kepalanya dan melakukan lemparan ke dalam, berikan kepada Edin Seko. Edin Seko mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammad Rofik. Kali ini ada Armin Gukrovic dari sisi sebelah kanan penyerangan, mundur lagi back pass ke belakang kepada Nikola Vasil. Kali ini mundur lagi kepada Tarik Muhammad Rofik, sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Armin Gukrovic, umpan 1-2 masih tidak terburu-buru dari timnas Bosnia untuk melakukan serangan. Ada Tarik Muhammad Rofik kali ini, ada set, berikan umpan saja, sodoran kepada Set Kolisinak, umpan 1 dia ada, maksudnya kepada nomor punggung 19 Amir Karim Alebegovic. Namun terlalu ketat pertahanan dari timnas Amerika, back pass lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 18 Nikola Katic, umpan lagi, sodorkan ke depan, berikan kepada Armin Gukrovic. Masih mendominasi ataupun menguasai kontrol bola kali ini pemain Bosnia, berikan kepada Ivan Sunjic. Ivan Sunjic melewati garis tengah permainan, masih berikan kepada Armin Gukrovic, belum mampu dia untuk menembus barisan pertahanan dari timnas Amerika. Dan sebentar lagi masa injury time babak pertama akan segera usai, dan kali ini dua pemain membayang-bayangi dari Nicholas Katic, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Nicholas Vasic, lakukan tendangan dari sektor pertahanan, maksudnya tadi kepada rekannya sendiri, namun tidak ada pemain lawan, pemain rekan sendiri. Kali ini
3: gol Farorin Balogun akhirnya membuktikan diri setelah tadi kesalahan kembali dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Valorin Balogun mampu mengecoh kiper Nikola Vlasic dan menyodorkan bola yang memasuki ataupun melewati dua kaki dari Nikola Vlasic. Sebuah sepakan mendatar menyusur tanah yang mampu menipu tadi barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Dan kali ini Amerika Serikat unggul untuk sementara waktu melalui Valorin Balogun dengan skor 1-0. Bagaimana Bung Yanto Prabowo, Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari Bosnia kembali melakukan blunder kali ini, Bung?
2: Ya, sebetulnya ini serangan yang disusun pemain-pemain Amerika sebenarnya tidak terlalu membahayakan awalnya, Bung. Ya, Bung Rossi. Tapi karena kelengahan ataupun kesalahan dari pemain-pemain belakang Bosnia yang tidak mengontrol bola dengan baik, dan di sana ada Valorin Balogun yang dapat memanfaatkan bola liar itu dan berhasil mengecoh penjaga gawang Amerika Serikat ya, Nikola Vlasic, sehingga dia berhasil menyarankan bola ke gawang lawan ataupun ke pemain penjaga gawang Nikolas yang memang dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan lahirlah gol yang pertama. Artinya ini sebenarnya kesalahan pemain-pemain belakang yang tidak mengantisipasi pergerakan bola dengan baik sehingga bola tadi liar. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa memang gol ini pantas terjadi, karena memang dari menit-menit awal ya, dari babak pertama ini Amerika benar-benar menggembur pertahanan kesebelasan Bosnia. Jadi seberapapun kekuatan pertahanan, ketika pemain-pemain Amerika terus menggempur melalui bola Gun Kilman, kemudian juga Christian Pulisic yang tampil pada pagi hari atau pada pertandingan ini, membuat pemain-pemain belakang Bosnia kerepotan, dan sehingga akibat kelelahan yang terus-menerus harus bertahan, mau tidak mau akhirnya ketolongan juga Bung Rossi.
1: Ya, kali ini pendengar, wasit asal Brazil, Rafael Claus, memberikan tambahan waktu sebanyak 5 menit, dan saat ini sudah berjalan sekitar 1 menit masa injury time dari babak pertama. Dan sekali lagi untuk sementara waktu, tuan rumah Amerika Serikat unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun, striker mereka nomor 20 pada menit ke-45. Ya, saat ini terjadi insiden tabrakan antara pemain Bosnia Herzegovina dan juga pemain Amerika Serikat. Kami bisa melaporkan bahwa tim medis sudah memberikan perawatan, dan kali ini masih ada satu pemain dari timnas Amerika Serikat yang tergeletak di atas lapangan hijau karena tadi berbenturan dengan kapten Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko. Tampaknya Christian Pulisic yang masih harus tersungkur di tanah. Iya, terjadi tadi insiden tabrakan tadi, dan kali ini masih tim medis masih melakukan perawatan. Namun juga kami melihat pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta anak asuhnya yang duduk di bangku cadangan untuk melakukan pemanasan jika sewaktu-waktu diperlukan terjadinya pergantian pemain. Nampaknya sudah Tyler Adams tampaknya yang sudah mendapatkan perawatan dari timnas medis, maksud kami tim medis. Ya, kali ini pendengar, Valorin Balogun dengan gol yang dicetaknya saat ini sudah mencetak ataupun mengukir 3 gol dalam 3 pertandingan Piala Dunia, dan ini masih berkesempatan untuk berada dalam perebutan sepatu emas bersama dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan juga para pemain lainnya. Ya, kali ini Tyler Adams sudah berdiri dan sudah bersiap-siap untuk kembali bermain kembali. Wasit Rafael Claus juga sudah bersiap-siap untuk memulai pertandingan, jalannya pertandingan. Menit ke-4, detik ke-15 kali ini, tinggal menyisakan beberapa waktu lagi untuk pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Ya, kali ini wasit sudah meletakkan bola, diberikan kepada timnas Bosnia Herzegovina. Ternyata ada set Kolšinac. Set Kolšinac berikan kepada Alej Begovic. Alej Begovic meliuk-liuk dia dari sektor kiri penyerangan, berikan kepada set Kolšinac. Masih set Kolšinac mundur lagi ke belakang, berikan kepada Stefan Radelić. Stefan Radelić melebar dia ke samping, berikan kepada Ivan Sanjic. Ivan Sanjic tadi masih berikan kepada Tarik Muhammerovic. Sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya umpan lambung tadi berikan langsung kepada nomor 28 Amir Begovic. Amir Begovic lewati satu pemain namun berhasil dicuri bola oleh Christian Pulisic. Kali ini ada Tillman. Tillman berikan kepada Anthony Robinson. Umpan saudaran lagi, berikan kepada Christian Pulisic. Berlari cepat dia dari sektor sebelah kiri. Bola dibuang tadi oleh Stefan Radelić. Tidak mau bermain-main ataupun mengambil resiko tadi ketika Christian Pulisic berlari kencang dari sektor sebelah kanan pertahanan ataupun sektor kiri penyerangan dari Amerika. Kali ini ada Timothy Robinson, lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika, berikan kepada Tyler Adams yang tadi terjatuh. Kali ini mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Saat ini ada Stefan Pulisic melewati satu pemain tadi, ditarik saja oleh Amir Dedic. Kostum dari Christian Pulisic terjadi pelanggaran. Tadi terjadi perebutan bola tadi, dan pemain nomor punggung 7 asal Bosnia Herzegovina terpaksa menghentikan laju cepat dari Christian Pulisic dengan menarik kostum dari sang pemain. Kali ini ada sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter berada di samping sebelah kanan kotak 16, dihadapi oleh Anthony Robinson dan juga Malik Tillman. Anthony Robinson ternyata sudah dilakukan deras datangnya bola. Sayang sekali pendengar, tidak ada satupun pemain yang menyambut. Kali ini bola jatuh di kaki Amir Begovic. Kembali terjadi blunder tadi. Kali ini Valorin Balogun berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic meliuk-liuk dia 1-2 dengan Sergio Des. Kali ini masih Christian Pulisic. Maksudnya tadi disapu bola tadi oleh para pemain timnas Bosnia Herzegovina. Datang lagi serangan dari timnas Amerika. Ada Anthony Robinson. Anthony Robinson dia dari sektor sebelah kiri. Penyerangan Anthony Robinson mampu tadi memberikan umpan kepada Christian Pulisic, namun berhasil dipotong lagi tadi oleh timnas Bosnia. Kali ini Sergi Rodes. Sergi Rodes. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan matang tadi Sergi Rodes yang berhasil disapu oleh Valorin Balogun. Namun sayang sekali tendangan dari Valorin Balogun mengenai mister gawang sebelah atas atau mister atas dari timnas Bosnia. Sayang sekali pendengar, sebuah peluang emas tadi dihadapi oleh timnas Amerika Serikat, namun gagal berbuah gol. Sepakan dari Valorin Balogun masih menghantam mister gawang dari Bosnia Herzegovina. Memasuki menit ke-7, detik ke-52, lebih 2 menit dari masa injury time. Kali ini bola masih di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Ada Tarik Muhammerovic, nomor punggung 4, mengontrol bola dia. Umpan saja melebar ke sebelah samping, berikan kepada Stefan Radelić. Masih mundur lagi, back pass kepada Muhammerovic. Kali ini ada Stefan Radelić, berikan lagi. Masuknya direbut tadi bola oleh para pemain Amerika. Namun terjadi insiden pelanggaran. Benturan keras tadi yang didapat oleh Karim Alibegovic dengan pemain Amerika Serikat. Langsung timnas medis, maksud kami tim medis, masuk ke lapangan untuk memberikan bantuan tadi kepada Karim Alibegovic yang tersungkur tadi. Di mendapatkan benturan keras oleh nomor punggung 4 tadi, Tyler Adams. Ya, pendengar, sudah beberapa kali terjadi insiden benturan yang menandakan bahwa tensi permainan pada babak 32 besar ini antara Amerika Serikat dengan Bosnia Herzegovina memang terbilang cukup panas. Saling serang-menyerang antara kedua tim, dan juga insiden pelanggaran sempat terjadi. Nah, sudah berdiri tadi Karim Alibegovic, dan wasit asal Brazil, Rafael Claus, sendiri sudah meminta Alibegovic untuk bersiap kembali memulai pertandingan. Iya, ada perbincangan tadi antara wasit Rafael Claus dan juga Karim Alibegovic nomor punggung 19 ini. Dan sebentar lagi permainan akan segera dimulai. Masuki 10 menit tambahan waktu. Sudah lebih dari 5 menit yang tadi diberikan oleh wasit Rafael Claus asal Brasil. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Sudah dilakukan ada Edin Dzeko. Dan bersamaan dengan itu, wasit Rafael Claus asal Brasil meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Dan kali ini akan dilanjutkan bersama rekan kami, Rudy Zen.
4: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa yang akan memberikan pandangan mata pada babak kedua. Tetapi sebelumnya kami akan membahas terkait dengan jalannya babak pertama, di mana Amerika Serikat selaku tuan rumah untuk sementara unggul 1-0. Gol yang diciptakan oleh Valorin Balogun justru di menit-menit akhir, yaitu di menit ke-44. Dan Bung Yanto, Anda melihat babak pertama seperti apa ini? Ini pertandingan yang cukup terbuka, cukup keras juga ini, Bung, ya. Berapa kali benturan terjadi di babak pertama ini? Silakan.
5: Ya, beberapa pemain sempat adu mulut ya.
4: Iya.
5: Karena memang panasnya pertandingan babak 32 besar. Tapi secara keseluruhan memang hari ini kita melihat bahwa Amerika bermain cukup ngotot, cukup out ya, betul-betul terbuka, melakukan serangan baik dari tengah, kiri, kanan, hampir seluruh lini lapangan ini digunakan, menggempur pertahanan ke sebelah Bosnia Herzegovina. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dibangun Amerika ini, peluangnya cukup besar ya, Bung, banyak. Bahkan terakhir tadi Anthony Balogun sebetulnya andai saja dia menyontek bolanya mendatar ya, tidak melambung, itu
4: menambah pundi golnya dia ya.
5: Karena memang penjaga gawang Bosnia saya kira sudah tidak ada pada posisi yang tepat ya, karena mereka sudah dalam posisi yang sulit. Tapi untung saya

0: saat mengandalkan, nah di situ ada bolokun, nah ini akan sangat membahayakan. Yeah. Ini yang terjadi di pertandingan pagi hari ini di Stadion San Francisco ya, apalagi Amerika didukung puluhan ribu penonton, ya katakanlah dari kapasitas tempat duduk ini kan sekitar 68-70 ribu. Hmm. Ya boleh katakanlah sekitar 70% ini
1: pendukung Amerika, Amerika, tuan rumah.
0: Ya ini membuat euforia pemain-pemain Amerika, dengan apalagi ditambah pemain andalannya seperti Christian Pulisic,
1: Tillman,
0: dan juga Balogun yang pemain-pemain yang sudah punya pengalaman Eropa. Ini sangat menunjukkan luar biasa
1: menurut saya. Kita terima dulu pendengar ini, Bu Yanto ya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
2: Selamat pagi Om Ruisen.
1: Iya. Salam olahraga. Baik Pak Kendi. Menurut Anda gimana jalannya tadi babak pertama dan harapan di babak kedua seperti apa ini?
2: Babak kedua terjadi seri.
1: Babak kedua?
2: Iya seri. Artinya penentuan itu pemenang apa? Penentuan pemenangnya itu ditentukan extra time itu.
1: Oh, okay. Extra time. Jadi
2: saya nonton Senegal tadi dengan BBW terhibur sekali.
1: Oke. Okay.
2: Kita kan cuma berharap hiburannya cuma dimati.
1: Iya.
2: Ya, saya sih berharap semoga seri dan ada extra time.
1: Ada extra time. Baik. Ya, terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga Pak Kendi. Ya, kemudian Pak Dodi di Bali. Selamat pagi Pak Dodi. Halo Pak Dodi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya,
3: salam olahraga Bung Yanto.
1: Iya,
0: salam olahraga Jaya.
3: Pak Dodi dari Pangyangan Bali.
1: Iya, iya, silakan Pak. Gimana Pak menurut Anda babak pertama tadi dan nanti babak kedua
3: Amerika
1: seperti apa?
3: Bermain cukup bagus permainan Amerika.
1: Mm-hmm.
3: Mudah-mudahan tetap untuk keunggulan Amerika.
1: Untuk keunggulan Amerika nanti ya?
3: Iya. Karena Amerika adalah salah satu favoritnya Pak Dodi.
1: Oke. Okay, baik. Ya.
3: Ya, terima kasih Bang Yanto, Bung Yanto.
1: Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Dodi di Bali. Iya, terima kasih.
3: Yang ganteng, selamat bertugas.
1: Terima kasih. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan.
4: Begini artinya saya ya tiba-tiba teringat dengan pertandingan kemarin yang mungkin yang saya perhatikan ya setelahnya kemarin waktu Meksiko main kemarin, artinya faktor ada faktor publiknya penontonnya karena di sebagai tentu maya jadi saya menantikan bahwa musimnya ini artinya musim permainannya ya. Jadi saya mungkin bisa memperbaikkan mungkin nanti seri dan dilanjutkan di perbaikan extra time. Ya untuk Pak Yanto selalu ya, ini legenda reporter Indonesia ini.
1: Terima kasih ya.
4: Selalu Pak Yanto.
1: Siap. Baik, terima kasih.
5: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRIB.

0: edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. 91,4 MHz program satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Bani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Kahaba Anyi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan kami hadirkan untuk Anda mendengar informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate, serta informasi cuaca untuk Anda di pagi hari. Dan saat ini kita sudah bergabung bersama Fatkestar Ondati BMKG Bima, ada rekan Ratu. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Ratu.
2: Halo, pagi Kak.
1: Apa kabar hari ini?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Sudah siap dengan laporan cuacanya?
2: Sudah siap.
1: Oke, baik. Program satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Ratu sudah siap berseberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Kamis 2 Juli 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Fatkestar Ondati BMKG Bima, ada rekan Ratu. Silakan.
2: Selamat pagi para pendengar setia RRI Bima dimanapun berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku tanggal 2 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Adapun prospek cuaca pada hari ini, di mana pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan akan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dan kecepatan angin maksimum dapat mencapai hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan pada sore hari nanti, matahari akan terbenam di pukul 17.58. Kemudian esok harinya, matahari akan terbit di pukul 6.20 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya informasi tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Sape berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Perairan selatan Bima berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Sedangkan Samudra Hindia Selatan NTB berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Kepada para nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama untuk pelabuhan Sape, perairan selatan Bima, dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Karena wilayah Bima dan Dombu sudah dalam musim kemarau, dihimbau kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya dapat terjadi di periode musim kemarau. Dihimbau juga kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadi hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Masyarakat dihimbau agar selalu memperhatikan informasi dari BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrem. Dan agar selalu mendapatkan informasi terkini dan tentunya akurat, sobat dapat mengikuti saluran WA kami di info BMKG Bima Dompu. Jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Ratu. Selamat kembali bertugas.
2: Sama-sama, Kak.
1: Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Fedcaster Onda BMKG Bima, pendengar, yang dimana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap hari. Dan itu juga, pendengar, akan menambah bekal kita menjalani hari ini. Serta mendengarkan informasi cuaca ini, pendengar, sangat menguntungkan untuk Anda, di mana juga saat ini kita sudah memasuki musim kemarau. Jadi untuk itu bijaklah menggunakan air. Dan Anda juga bisa mengakses sosial media Info BMKG serta mendownload aplikasi Info BMKG. Untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda di program Kahaba Angi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpecah dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: kita berdua.
1: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, masih bersama saya Wani Rukwani menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu sampai Sabau Sumbawa. Dan informasi pertama kami hadirkan untuk Anda pendengar datang dari wilayah Kota Bima. Wali Kota Bima Haji Arrahman SE didampingi Wakil Wali Kota Bima melantik dan mengambil sumpah atau janji jabatan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bima dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Aula Majalabodahu. Rabu 1 Juli 2026. Kegiatan tersebut pendengar turut dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, Kepala Bagian, Camat, dan Lurah Sekota Bima. Dalam sambutannya pendengar, Wali Kota Bima menegaskan bahwa pelantikan bukan sekedar seremoni administratif, melainkan momentum penyerahan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya pendengar, jabatan bukanlah sebuah hadiah, tetapi ujian yang menuntut integritas, dedikasi, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Wali Kota juga pendengar mengingatkan agar pejabat yang baru dilantik tidak merasa lebih unggul, sementara ASN yang belum memperoleh promosi tidak merasa kurang dihargai. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan merupakan hasil kerja kolektif seluruh ASN, bukan keberhasilan individu maupun satu organisasi perangkat daerah. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dan informasi selanjutnya, pendengar, masih datang dari wilayah Kota Bima. STQH bukan sekedar ajang perlombaan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran maupun hadis, tetapi menjadi wadah untuk melahirkan generasi Qurani yang mampu menjadikan nilai-nilai Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Nah, pendengar, Wali Kota Bima Ferry Sofian SH saat membuka seleksi tilawatil Quran dan Hadis ke 19 tingkat Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asa Kota tahun 2026, Selasa malam 30 Juni 2026. Ia juga menambahkan pendengar, penyelenggaraan STQH memiliki makna yang sangat strategis karena menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam membangun masyarakat yang religius, berkarakter, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Oleh sebab itu pendengar, keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari lahirnya para juara, tetapi juga dari tumbuhnya kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda terhadap Al-Quran dan Hadis. Informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Setelah kita mendengarkan informasi-informasi dari wilayah Kabupaten Kota Bima, maksud kami, sekarang kita bergeser ke wilayah Kabupaten Sumbawa. Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sumbawa belum memberikan dampak maksimal terhadap perputaran ekonomi daerah. Kondisi itu pendengar terjadi karena sebagian besar SPPG belum beroperasi secara penuh. Akibatnya pelaku usaha lokal belum sepenuhnya merasakan manfaat program tersebut. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, Rabu 1 Juli 2026 mengatakan, pendengar, kondisi pasar masih relatif stabil pasca penghentian sementara SPPG selama libur sekolah. Fluktuasi harga hanya terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai di Sumbawa saat ini stabil di angka Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai berada pada kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Sementara itu harga ayam, minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya masih cenderung stabil. Menurut Adi Nusantara, pendengar, belum terlihat dampak signifikan penutupan sementara SPPG terhadap pergerakan harga di pasar. Kondisi tersebut juga dipengaruhi belum optimalnya operasional program makan bergizi gratis melalui SPPG. Selain itu, aktivitas masyarakat selama libur sekolah ikut memengaruhi pergerakan konsumsi. Banyak warga memilih berlibur ke Pulau Lombok. Situasi tersebut membuat permintaan di pasar belum mengalami perubahan. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Kahaba Angi.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Dan musik pilihan untuk Anda pendengar ada Anji Bidadari Tak Bersayap.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Yah, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenali informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya, pendengar Wani Rukwani, menemani Anda di program informasi dan musik. Dan ini pendengar, informasi untuk Anda dari wilayah Kabupaten Dompu. Pengiriman ternak keluar daerah ugal-ugalan, pedagang daging Dompu stop jualan, pendengar. Nah, kelangkaan ternak sapi potong mulai dirasakan para pedagang daging di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini, pendengar, diduga dipicu oleh pengiriman ternak keluar daerah yang berlangsung tanpa kontrol ketat, terutama untuk distribusi lintas kabupaten di Pulau Sumbawa. Akibatnya, pendengar, para pedagang daging lokal kesulitan mendapatkan stok sapi untuk dipotong. Kalaupun tersedia, harga jual ternak melonjak cukup tinggi dan dinilai sudah tidak lagi menguntungkan bagi para pedagang. Herianto, salah seorang pedagang daging di Kabupaten Dompu, pendengar, mengaku dalam 2 hari terakhir seluruh pedagang daging di sejumlah pasar terutama terpaksa menghentikan aktivitas jualan. Kondisi itu terjadi di Pasar Induk Dompu, Pasar Terminal Ginte, hingga Pasar Manggelewa. Nah, pendengar, menurut Herianto, belum diketahui sampai kapan penghentian aktivitas jualan tersebut akan berlangsung, sebab hingga kini pasokan ternak di tingkat lokal masih sangat terbatas. Ia juga menjelaskan, pendengar, kenaikan harga sapi membuat keuntungan pedagang semakin menipis, sementara harga daging sapi di tingkat konsumen selama ini bertahan di angka Rp120.000 per kilogram. Jika harga daging dinaikkan, para pedagang khawatir pembeli akan beralih untuk mengurangi konsumsi. Ya, benar sekali, pendengar, ini akan menjadi sebuah kekhawatiran dan juga keresahan untuk para pedagang. Herianto juga menilai, pendengar, tingginya harga sapi di Dompu dipicu oleh masuknya pedagang dari luar daerah yang berani membeli dengan harga lebih tinggi. Kondisi ini juga membuat pedagang lokal tidak mampu bersaing. Padahal Kabupaten Dompu dikenal sebagai salah satu daerah dengan populasi sapi tertinggi di Nusa Tenggara Barat. Namun, sebagian besar ternak justru terserap oleh pedagang dari Kabupaten Bima maupun Kabupaten Sumbawa. Para pedagang berharap pemerintah Kabupaten Dompu mampu segera turun tangan untuk menata ulang sistem pengiriman ternak keluar daerah, terutama lintas kabupaten di Pulau Sumbawa, agar kebutuhan pasar lokal tetap terjamin. Jika kondisi ini terus dibiarkan, pendengar, bukan hanya pedagang yang terdampak, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen yang berpotensi menghadapi kelangkaan daging dan lonjakan harga dalam waktu dekat. Untuk informasi selengkapnya juga, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda, pendengar, sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih.

pendengar di Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Jantung Hatiku dari Bayu dan Raisa yang dirilis pada tahun 2021. Dan mendengar lagu ini menutup perjumpaan kita di program informasi dan musik. Tapi tenang saja, kita masih ada program selanjutnya. Ada program KDIED. Buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program A1 Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia. Karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola.

0: www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Selamat pagi meraih pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, tak kedai warga kawan yang mengalut kerama senai-nai mau masli do karumbu. Hai deh. Memena radio tak loh, tapi pun ngara menakai dan neva bergabung lama dulu di Pro 1 RRI Bima kan aplikasi RRI Digital. Tak kedai ku adekan nirawan bojo dangdut macaru-caru. Oke, rawar itu doh kenggahin pada jauh.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Kediadi, tere-tere-terein cendre, iya rai, mata pamatera surah peramai lu, tak ada tak kedai warah kakak wani, mengawata karamba senai-nai, mau masli doka rumbu, ahai de. May menarar, tak ada tak bepun warah menakaita, dan eva may bergabung wama dulu tak kedai, di program kak dia de. Tak kedai ku ada kani rawam bojo dangdut ma caru-caru ke. Laila lo, nah itu dah langsung luar ke demo dulu kan aplikasi RRI Digital, aplikasi aja kita dah tinggal download di aplikasi Play Store dan juga App Store mawara di HP nanti menata. Dan itu dah orang luar telefon mata dua akan nomor 08223494 5100 ya, madang enar itu dah semena naweki. Main menar air kangeri weki pokoknya main rata kadiku ada kani rawang bojo madang dut macaru caruke. Anja kena ke mena madani alias kena ke jamu nahu arie.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain
0: memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Kadia Dita Kadia Olipati Nice Nice ya. Dan Mada pamit undur diri akan ruang dengan Ita Doho semenan cara Mada Kangampu ya. Jam 12.00 waktu Indonesia Tengah, dia akan bergabung Lopro 3 RRI Jakarta untuk menyimak acara selanjutnya Dinamika Olahraga. Program Asatur Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan di kedai penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di dalam kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus mengepur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaiannya akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang mencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa lego.

0: dengan hasil akhir timnya.
1: Merci de nous avoir.
2: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal, dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia. Dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
1: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
0: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kadeswar Rizky Pro Tegere di terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa. Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
3: Yes, happy. Of course, second set was.
4: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Jelah, pertahanan tanah jelah. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang Timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Dari Arena Voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus bang.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volago National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

Kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasar Ibu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official, program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Laku 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, pemerintah resmi menghentikan ekspor benih lobster ke luar negeri. Polresta Lombok Tengah masih menyelidiki dugaan pembakaran santri di pondok pesantren Rosidatul Haulatiyah Al Ibrahimi NW Kecamatan Batu Kliang. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah resmi menghentikan ekspor benih lobster atau BBL ke luar negeri. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Meski penangkapan BBL tetap diperbolehkan, seluruh hasil tangkapan kini wajib dipasarkan kepada pembudidaya lobster di dalam negeri. Pemerintah menegaskan tidak ada lagi pengiriman benih lobster untuk pasar luar negeri. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Syahril Abdul Raub menyatakan kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya lobster sekaligus memperkuat industri budidaya nasional. Selain itu, mekanisme pemasaran juga berubah. Nelayan kini dapat menjual benih lobster langsung kepada pembudidaya dalam negeri tanpa melalui skema Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Pemerintah berharap kebijakan ini tetap memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan sekaligus menjamin ketersediaan benih untuk pengembangan budidaya lobster nasional. Pelanggaran terhadap aturan ekspor BBL akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. KPU Provinsi NTB mengapresiasi inovasi KPU Kabupaten Lombok Timur yang meluncurkan seminar dan penetapan modul kokurikuler generasi demokrasi atau Gendi bagi Madrasah Aliyah. Program ini menjadi yang pertama di Lombok Timur, bahkan di Indonesia, sebagai bentuk pendidikan demokrasi formal di lingkungan madrasah. Anggota KPU Provinsi NTB, Mastur, mengatakan program tersebut merupakan langkah strategis untuk menanamkan pendidikan politik sejak dini, sekaligus menyiapkan pemilih yang cerdas menghadapi pemilu 2029. Menurutnya, pendidikan demokrasi penting untuk menekan praktik politik uang dan politik identitas yang masih menjadi tantangan dalam setiap pelaksanaan pemilu. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Haji Sulhi, menyatakan pihaknya mendukung penuh program tersebut. Modul generasi demokrasi dinilai sejalan dengan kurikulum cinta yang menjadi program prioritas Kementerian Agama. Melalui pembelajaran kokurikuler bagi siswa Madrasah Aliyah kelas 12, program ini diharapkan dapat membentuk generasi yang memiliki kesadaran demokrasi, menjunjung nilai kasih sayang, serta melahirkan calon pemimpin yang berkualitas dan berakhlak mulia. Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat mempercepat pemutahiran data penerima kartu KSB Maju. Langkah ini dilakukan setelah muncul protes masyarakat terkait dugaan adanya penerima bantuan yang dinilai tidak layak. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat, Kamaludin, mengatakan validitas data menjadi prioritas agar bantuan sosial benar-benar diterima warga yang berhak. Menurutnya, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah, sehingga pembaruan data perlu dilakukan secara berkala. Kamaludin menjelaskan pemutahiran data dilaksanakan setiap tanggal 15 setiap bulan melalui verifikasi petugas di lapangan. Data tersebut kemudian dikirimkan

0: dikirim ke Kementerian Sosial untuk diproses melalui sistem elektronik yang menentukan status penerima berdasarkan 34 indikator. Menanggapi laporan adanya pemilik rumah bertingkat di Desa Anyar yang tercatat sebagai penerima Desil 1, Dinas Sosial akan segera melakukan verifikasi ulang. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan WhatsApp yang telah disiapkan untuk mempercepat penanganan laporan. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kesehatan terus mematangkan persiapan operasional Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas. Saat ini proses perizinan memasuki tahap akhir setelah verifikasi lapangan terhadap fasilitas tersebut selesai dilaksanakan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Syarif Hidayat, mengatakan pihaknya tengah menyelesaikan rekomendasi izin operasional sebelum diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk penerbitan izin. Selain kesiapan gedung, operasional Labkesmas juga mensyaratkan kelengkapan sarana, prasarana, dan peralatan laboratorium sesuai standar pelayanan kesehatan.
1: Nah, saat ini kita sudah terbangun Labkesmas itu tahun 2024. Yang wacananya pada saat itu 2025 akan dipenuhi alatnya oleh Kementerian Kesehatan. Tapi karena ada efisiensi pada saat itu sehingga dia mundur untuk pengadaan alatnya. Kami kemarin sudah langsung ke Kementerian Kesehatan untuk koordinasi terkait dengan dropping alat dari Kementerian Kesehatan yang ada 67 jenis alat yang akan di dropping itu yang harga alatnya bisa sekitar 12-13 miliar itu.
0: Jika izin operasional telah terbit, Labkesmas akan menjadi pusat layanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Mulai dari pemeriksaan kimia klinik, hematologi, urin, hingga layanan laboratorium lainnya. Kedepan fasilitas ini juga diproyeksikan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mendukung pelayanan program jaminan kesehatan nasional. PDAM Tirta Rora milik pemerintah Kabupaten Dompu terus menunjukkan perbaikan setelah pergantian manajemen. Perusahaan kini membenahi pola kerja dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, khususnya penyediaan air bersih. Pelaksana tugas Direktur PDAM Dompu, Didi Wahyudi, mengatakan pembenahan diawali dengan mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Salah satu langkah yang telah dilakukan yakni membersihkan bak penampungan dan pipa induk distribusi, sehingga kualitas air yang diterima pelanggan menjadi lebih baik. Selain peningkatan pelayanan, kondisi keuangan PDAM juga mulai membaik. Jika sebelumnya perusahaan kesulitan membayar gaji karyawan, kini operasional sudah dapat dibiayai secara mandiri sebagai indikator perusahaan semakin sehat.
2: Pelayanan ini kan terkait dengan masalah air bersih itu. Kami sudah lakukan peningkatan pelayanan terhadap air bersih yang tadinya sering diterima oleh masyarakat dalam kondisi keruh. Kita sudah melakukan pembersihan di paraset dan pipanya, induk pengelolaan airnya. Dan sekarang masyarakat sudah rasakan adanya perubahan yang cukuplah untuk saat sekarang. Dan tidak sampai itu upaya kami untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
0: PDAM juga melakukan perbaikan pada sumber air dan jaringan perpipaan di Rora dan Kemudi. Sementara perbaikan pipa di wilayah Kemudi yang rusak akibat banjir masih menunggu dukungan pemerintah Kabupaten Dompu. Di sisi lain, PDAM tengah menyiapkan berbagai dokumen administrasi untuk mendukung rencana pinjaman dari PT SMI, termasuk business plan, feasibility study, audit keuangan, serta pengurusan izin instalasi pengolahan air yang akan diajukan melalui Bupati Dompu. Polres Lombok Tengah masih menyelidiki dugaan pembakaran santri di Pondok Pesantren Rosidatus Haulatiyah Al-Ibrahimi NW ke Kecamatan Batu Keliang. Peningkatan status perkara ke tahap penyidikan masih menunggu hasil pemeriksaan saksi ahli pidana dari Universitas Mataram. Kasih Humas Polres Lombok Tengah itu Brata Kusnadi mengatakan penyidik telah memeriksa sekitar 18 saksi termasuk pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren, pihak Kementerian Agama, korban, serta orang tua korban. Setelah pemeriksaan ahli, polisi akan menggelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Kasus ini mencuat setelah beredar video seorang santri yang mengalami luka bakar saat menjalani perawatan. Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram menyebut insiden yang diduga terjadi pada akhir tahun 2025 itu mengakibatkan 3 santri menjadi korban dengan 1 diantaranya meninggal dunia. LPA juga mengungkap adanya dugaan korban disiram bensin sebelum terbakar. Namun pihak Pondok Pesantren Rosidatus Haulatiyah Al-Ibrahimi NW membantah tuduhan tersebut. Ketua Yayasan Tuan Guru Haji Ahmad Muzaki Rahmatullah menegaskan, peristiwa itu merupakan kecelakaan saat sejumlah santri bermain api menggunakan bensin untuk meluruskan kayu ketapel. Akibat insiden tersebut, 3 santri mengalami luka bakar dan langsung dievakuasi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah resmi menghentikan ekspor benih-benih lobster ke luar negeri. Polresta Lombok Tengah masih menyelidiki dugaan pembakaran santri di Pondok Pesantren Rasidatul Haulatiyah Al-Ibrahimi NW Kecamatan Batu Kliang. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Hai, selamat siang pendengar di Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Wani ingatkan kepada Anda pendengar, jangan lewatkan makan siang Anda, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi dan juga kefokusan untuk Anda dimanapun Anda berada di siang hari. Buat Anda yang sedang menikmati makan siang bersama sahabatnya, selamat menikmati. Bersama keluarganya, selamat menikmati juga. Dan buat Anda yang sedang makan siang sendirian, selamat menikmati juga, tapi jangan pernah merasa bahwa Anda sedang sendirian ya, karena di sini selalu ada kami yang menemani Anda, dan tentunya kami menemani Anda dimanapun Anda berada dengan lagu-lagu pop pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
0: Ayo.
1: Nah, udah belum?
0: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak ada

0: Kau di sini pendengar, lagu ini menutup perjumpaan kita di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program Satu Radio Republik Indonesia Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Pesan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Hah? Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat

0: lagi kita main leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah. Udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu. Nah,
2: ya Allah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, buset.
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah mati ini tuh motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan

Selamat siang mendengar setiap programa Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Bima siang melanjutkan program acara Prodangdut Goyang Kakak. Bersama saya Indra Linaya, pendengar menemani Anda sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Siaran kami siang hari ini bisa didengarkan melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: belum lap baik.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6, kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Beringar masih bersama kami di Bima Siang kali ini di Podang Dut Goyang Kakak. Tentunya masih terus menemani Anda di siang menuju sore hari ini dengan lagu-lagu dangdut pilihan dan favorit Anda tentunya yang bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Walaupun cuaca terik, yuk digoyangin aja. Atau mungkin mau istirahat nih, bisa nih dianterin sama lagu-lagu dangdut pilihan juga di siang hari ini. Dan saya Nurlina Naya masih terus mengudara untuk Indonesia. Lagu-lagu dangdut masih kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri ataupun

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: Pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Kami jeda terlebih dahulu untuk Anda Pro Dangdut di siang menuju sore hari ini, karena waktu menunjukkan pukul 15.30 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar Pegawai Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang. Senurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Eh, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia tengah mendengar Kini Tuntas sudah untuk Anda Pro Dangdut di sore hari ini. Dan saya Nurul Yanaya, izin pamit undur diri. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mantara mengikuti rangkaian NTB sore ini. Dari Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: SMK Negeri 3 Mataram menjadi sekolah menengah kejuruan pertama di Nusa Tenggara Barat yang menggelar pelatihan Daikin Goes to School bertema AC Multi-S Installation. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, 29 hingga 30 Juni 2026, dan diikuti 18 guru dari berbagai program keahlian. Pelatihan menghadirkan instruktur regional Bali Nusra Daikin, Ima Deadi Guna Dharma. Peserta mendapatkan materi teori sekaligus praktik instalasi AC Multi-S, mulai dari pemasangan unit, brazing, vakum, commissioning test, hingga pump down sesuai standar industri. Kepala SMK Negeri 3 Mataram, Suman Haris, mengapresiasi kepercayaan Daikin Indonesia yang kembali memilih sekolahnya sebagai lokasi pelatihan. Menurutnya, kerjasama ini semakin memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia.

0: Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya,
1: Beranda Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya terwanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya,

Berjandaring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan, seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Ah, betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakan siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
2: Esensi dari permen anak yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
3: Kan pandemi nak, tak boleh berkerumun.
1: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah. Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi ketika kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu, seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya, karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawan Dari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan, kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini Konco Dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman, kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari Konco Dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan, diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain. Melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu betul banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari tetangga misalnya,
5: iya.
6: Misalnya habis makan apa ya Mbak,
5: sawo
6: kecik ya,
5: sawo kecik
6: bisa, sawo kecik ya, iya. Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, iya. Agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih dua orang ya, itu bisa bergantian. Kalau nanti diisi ini, pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu itu saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya,
6: iya. Benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal dua orang ya Bu ya, maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya. Kembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu nggak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya, iya.
6: Kalau misalnya nggak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya, iya.
6: Ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada misalnya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya. Lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani.
5: Iya.
6: Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat itu. Tapi ini untuk anak-anak.
5: Ini untuk anak-anak ya, betul. Maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa. Dulu itu ada gambar seperti rumah juga itu.
6: Oh
5: ya?
6: Iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Rasanya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja. Jadi ramping-ramping kan.
5: Ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak, ini ada gobak sodor. Kalau sama saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang
5: biasanya ya.
6: Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk menembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Mungkin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bantengnya nggak bisa ditembus, tapi sih sering ya colongan.
5: Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya, betul
5: sekali.
6: Oh sebenarnya.
5: Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya, benar. Perlu jauh ya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya nggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sudar ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari benar-benar pasti nggak terbayang karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi ini, Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman, kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk
5: manis aja ya, gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa, padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih, biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu, untuk permainan tradisional?
6: Ada egang nih Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh kesenangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki, terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermainnya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
7: Beranda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
8: Musik. Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
9: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Sini yang bagus. Nah ini yang masuk di babak final lah kayak gitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus benar-benar, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
8: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
9: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang memperkaya sama budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan ini, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk kata, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
8: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung tanpa layar dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
9: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita. tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, Bapak. Nah, dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang, itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa, dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
8: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menarik.

101 Kanal Informasi dan Inspirasi, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengikuti warta berita lintas Korwil, Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami relay dari Pro 1 RRI Denpasar. Selamat mengikuti.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisha main sendiri aja sana.
1: Oke, Mama pengen.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Adanya program pemerintah yang berpihak kepada nelayan itu sendiri, misalnya adanya penunjang alat tangkap.
2: Satu sisi kita harus terus berupaya bagaimana menjaga lingkungan kita, karena Bali itu tidak Bali Selatan saja.
3: Selamat sore. Momentum Hari Kelautan Nasional menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Badan Gizi Nasional memberlakukan moratorium pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi baru. Dari Hamburg 70 dan Pasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Santiari.
4: RRI Denpasar.
3: Dengan Lintas Bali NTB kali ini, kita awali dengan informasi terkait momentum Hari Kelautan Nasional menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional di Bali. Perlindungan zona pesisir, akses BBM bersubsidi, serta dukungan sarana keselamatan melaut dinilai menjadi kebutuhan utama untuk menjaga keberlanjutan mata pencaharian nelayan.

0: laut. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perikanan tradisional di Bali. Kelompok nelayan Cipta Karya Inyoman turut kepada RRI mengatakan, perlindungan terhadap nelayan tradisional harus menjadi perhatian agar mereka tetap memiliki ruang untuk bekerja di wilayah pesisir.
1: Perlu adanya program pemerintah yang berpihak kepada nelayan itu sendiri. Misalnya adanya penunjang alat tangkap dan alat navigasi untuk keselamatan nelayan itu sendiri. Dan juga perlu adanya kebijakan pemerintah agar masyarakat nelayan kita lebih mudah bisa mengakses BBM untuk melaut.
0: Lebih lanjut, Nyoman turut menilai regenerasi nelayan juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian di samping peningkatan dukungan fasilitas bagi nelayan yang masih aktif melaut.
1: Kita bulan generasi muda yang minatnya sangat kurang. Kalau kita melihat nelayan kita ini kan kebanyakan orang-orang tua.
0: Perlindungan kawasan pesisir yang berpihak kepada nelayan tradisional disertai peningkatan akses terhadap sarana melaut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sektor perikanan rakyat di Bali. Sinergi antara pemerintah, organisasi nelayan, dan masyarakat pesisir menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
2: Tanggal 2 Juli diperingati sebagai Hari Kelautan Nasional. Peringatan ini untuk membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga kekayaan maritim Indonesia.

1972 melalui keputusan Presiden nomor 5 tahun 1972. Berikut adalah rangkuman sejarah, tujuan dan maknanya bagi Indonesia. Latar belakang dan sejarah. Pertama, potensi geografis. Gagasan ini lahir dari realitas bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan lebih dari 2/3 wilayahnya berupa perairan. Kedua, era Orde Baru. Pemerintah menyadari perlunya kesadaran kolektif dari seluruh masyarakat mengenai potensi maritim yang sangat besar ini. Ketiga, dasar hukum. Diresmikannya hari ini sebagai momentum penting di sektor kemaritiman tertuang dalam Kepres nomor 5 tahun 1972. Tujuan dan makna peringatan. Pertama, kesadaran ekologis. Menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk menjaga ekosistem laut agar tetap lestari. Kedua, ekonomi dan kesejahteraan. Meningkatkan peran masyarakat pesisir, khususnya nelayan dalam pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional. Serta ketiga, budaya bahari. Merefleksikan dan membangkitkan kembali semangat kejayaan maritim Indonesia yang sudah mengakar sejak zaman kerajaan.

0: Berikut suara masyarakat terkait meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam Hari Kelautan Nasional.
1: Nama saya Indira, saya asli Gianyar. Menurut saya, yang paling penting adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pelatihan, modal usaha, infrastruktur yang memadai, dan pengelolaan laut yang berkelanjutan.

0: melalui dukungan pemerintah dan kerjasama banyak pihak untuk menjaga lingkungan.
1: Nama saya Jessica, umur 20 tahun, asal Denpasar. Dengan menjamin ketersediaan bahan baku bagi para nelayan seperti bahan bakar perahu, sekitar kapal dan tempat pelelangan ikan untuk para nelayan, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan tantangannya terhadap

0: Trigger peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum untuk kembali menegaskan pentingnya menjaga kelestarian laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan potensi sumber daya kelautan yang besar, pengelolaan yang berkelanjutan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan taraf hidup nelayan dan pelaku usaha kelautan. Lantas strategi apa yang dilakukan agar potensi kelautan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali IRI Nengah Bagus Sugiarte.
1: Baik Pak Kabid, bagaimana Pak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Bali serangkaian dengan Hari Kelautan Nasional hari ini Pak?
2: Saya Hari Kelautan Nasional ya, topiknya terkait dengan kesejahteraan masyarakat pesisir ya. Kalau di Bali kan kita mempunyai ruang laut kurang lebih 9.153 km persegi dari total cakupan luas 14.000 wilayah. 14.670 km persegi untuk cakupan wilayahnya, daratannya 5.500 ya. Jadi sekitar sebagian besar memiliki wilayah pesisir antara 9 kabupaten kota yang ada di Bali kecuali Bangli. Objek daripada masyarakat pesisir yang kami kelola di sini adalah ada nelayan, ada pembudidaya ikan, ada petambak garam, terus ada juga masyarakat yang bergerak di bidang kaitannya ini adalah berdampingan dengan wisata bahari. Jadi dalam pemanfaatan potensi-potensi kelautan yang ada di Provinsi Bali, kita yang pertama memastikan bahwa tata ruang laut yang kita miliki itu sudah ada perdanya. Jadi perda 2 tahun 2023 yang merupakan integrasi dan harmonisasi antara daratan dengan ruang lautnya, perairan pesisirnya. Jadi itulah dasar kami untuk melakukan pengelolaan.
1: Kalau program-program dari pusat seperti apa Pak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir kita?
2: Terkait dengan koordinasi dengan pusat, kita memiliki mengadopsi kebijakan ekonomi biru yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sini ada 5 topik terkait dengan ekonomi biru. Yang pertama adalah melindungi laut dan sumber daya yang ada melalui pengembangan kawasan konservasi. Yang kedua adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Jadi yang ketiga pengembangan budidaya perikanan. Nah, budidaya ikan di Bali bisa di wilayah pesisir, bisa juga di danau, bisa di daratan. Yang keempat adalah terkait dengan pengawasan dan pengamanan sumber daya kelautan dan perikanan. Ini secara rutin memang menjadi tugas pokok kita terhadap illegal fishing yang dikenal dengan IUU fishing, unregulated, unreported dan lain sebagainya, yang sehingga dapat mempengaruhi jumlah populasi ikan maupun produksi hasil tangkapan. Yang terakhir yang sedang digemakan baik oleh pusat maupun daerah adalah pengendalian sampah plastik di laut.
1: Kalau yang dibutuhkan nelayan kita di Bali saat ini seperti apa Pak di lapangan?
2: Kalau nelayan di Bali kan sebagian besar masih tradisional one day fishing ya. Bukan nelayan yang melaut sampai satu minggu, satu bulan dan lain sebagainya. Mungkin ada sebagian yang di Jemrane misalnya mereka sudah berupa pola usahanya sudah bagus. Ada sumber daya alam berupa ikan lemuru. Nah nelayan-nelayan kecil seperti yang menggunakan jukung, motor tempel, itu juga perlu kita optimalisasi karena sudah cukup lama ini kita tidak memberikan paket sarana seperti itu, jaring, terus jukung, karena ada sebagian beberapa prosen mungkin yang belum memiliki peralatan seperti itu. Kemudian yang penting di sini adalah pasca produksinya, karena menjadi fenomena yang antagonis ketika musim ikan, harganya akan sangat murah. Nah, itulah kita sangat bersyukur di sebagai salah satu proyek adalah Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Selayu Timur. Nah, ini bergeraknya proyek ini adalah dari hulu sampai hilir, jadi lengkap diberikan sarana. Mudah-mudahan bisa dioptimalkan operasionalnya sehingga menjadi contoh nantinya untuk nelayan-nelayan nelayan pesisir. Jadi kegiatannya mulai dari hulu penangkapan, terus ada pabrik esnya, ada cool storage nanti di situ. Kemudian barangkali nanti akan meningkatkan nilai produksi dari nelayan itu sendiri.
1: Baik, terima kasih informasinya. Kepala Bidang Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Inengah Bagus Sugiyarta.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Ya, pemerintah pusat menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya atau BSPS untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit pada tahun 2026. Tambahan kuota ini membuka peluang lebih besar bagi ribuan warga berpenghasilan rendah di Nusa Tenggara Barat untuk memperoleh rumah yang lebih layak huni. Muhammad Helwi melaporkan.
4: Tahun 2025 itu 1.600-an, sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut.
5: Pemerintah pusat resmi menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit. Kepala Dinas PUPR PKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, penambahan kuota itu merupakan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait di Jakarta. Menurutnya, pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan kuota apabila NTB mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program, mulai dari verifikasi data penerima hingga penyerapan anggaran.
4: Nambah alhamdulillah 10.000 BSPS dari 1 tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut. Sebut 10.000 sudah supaya gampang. Kalau dari sisi kalkulasi 600%-an peningkatan. Jadi langsung disampaikan sama Pak Ara di situ. Jadi nanti akan tentu terdistribusi mana lokasi-lokasi yang sudah diverifikasi dan divalidasi untuk dilakukan. Nah, mudah-mudahan lah. Tapi kalau misalnya kita siap dan kita menunjukkan kinerja, Pak Men PKP siap menambah.
5: Sementara itu, Menteri PKP Marwar Sirait saat ditemui di Mataram mengungkapkan, pemerintah menaikkan target nasional program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Peningkatan target tersebut merupakan arahan Presiden untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
6: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000. Nah, besar sekali juga itu. Dikalkulasikan sama Pak Mendagri dan kepala badan pengelola perbatasan 15.000 di daerah perbatasan, sehingga nanti diperbaikan contoh di Papua dengan Papua ini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara diujung itu dengan Filipina. Itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah sehingga layak.
5: Di NTB, kuota ini diharapkan mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
0: Badan Gizi Nasional BGN memberlakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG baru di seluruh daerah. Di Buleleng, kepastian kuota pembangunan masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
7: Menunggu tindak lanjut untuk apakah nantinya diarahkan untuk pemetaan 6 SPG per kecamatan ini.
8: Badan Gizi Nasional BGN memperlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru. Di Kabupaten Buleleng, kebijakan tersebut masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat, termasuk wacana pembatasan maksimal 6 SPPG di setiap kecamatan. Saat ini Kabupaten Buleleng yang memiliki 9 kecamatan telah memiliki 46 SPPG yang terverifikasi oleh BGN. Sebanyak 38 SPPG telah beroperasi, sedangkan 8 unit lainnya telah selesai dibangun dan tinggal menunggu operasional. Koordinator wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima keputusan final mengenai pembatasan jumlah SPPG di masing-masing kecamatan. Menurutnya, seluruh proses pembangunan masih mengacu pada kebijakan dan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
7: Dalam pendataan itu yang kita kumpulkan memang nanti menunggu tindak lanjut untuk apakah nantinya akan dibiarkan untuk pemetaan 6 SPG kecamatan ini ataukah nantinya ada tindak lanjut mengenai pemetaan yang akan diadaptasi di masing-masing kecamatan itu, apakah 6, apakah harus 6, apakah karena kebutuhan kecamatan itu kan bisa lebih sedikit dari 6, juga ada saja kemungkinan seperti itu kita masih menunggu tindak lanjut.
8: Ia menjelaskan seluruh tahapan pembangunan dan pengembangan SPPG di daerah dilakukan berdasarkan status yang muncul pada portal resmi PGN. Daerah hanya menjalankan proses sesuai arahan sistem, mulai dari pemantauan hingga pelaksanaan survei lapangan apabila diminta oleh pusat.
7: Jadi untuk saat ini kami yang di Korwil ini hanya memantau lewat dari portal, sesuai dengan yang di portal ada pembangunan atau tidak, atau dalam pembangunan itu biasanya di portal kelihatan dia petunjuk, itu persiapan survei lapangan, apakah kita harus survei, nanti itu saja yang kami laksanakan ya Pak. Nah, jadi kita sesuai dengan petunjuk tersebut itu aja Pak.
8: Rusdianto menambahkan hingga saat ini belum ada instruksi resmi terkait penghentian permanen maupun pembatasan pembangunan SPPG baru di Kabupaten Buleleng, termasuk wacana pemanfaatan kantin sekolah sebagai alternatif pengganti pembangunan SPPG yang saat ini seluruhnya masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kemacetan di Bali dinilai dapat mengganggu kenyamanan wisatawan di Bali. Selain itu juga dapat mengancam daya saing Bali sebagai daerah pariwisata.
9: Tidak ada kemacetan, tidak ada banjir. Bahkan
10: kemacetan di Bali semakin mengkhawatirkan seiring melonjaknya jumlah kendaraan bermotor yang telah menembus 5,5 juta unit pada tahun 2025. Kondisi ini dinilai mulai mengganggu kenyamanan wisatawan dan mengancam daya saing pariwisata Pulau Dewata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, jumlah kendaraan bermotor di Bali pada tahun 2025 mencapai 5.537.916 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.756.197 unit merupakan sepeda motor, sementara sisanya terdiri dari mobil penumpang, kendaraan barang, dan bus. Besarnya dominasi kendaraan roda 2 menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang berdampak pada semakin padatnya lalu lintas di berbagai kawasan, terutama jalur wisata. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Buleleng, Dewi Ketut Suwartipo, mengatakan kemacetan yang terus terjadi bukan lagi sekedar persoalan transportasi, tetapi juga menjadi tantangan bagi industri pariwisata Bali yang mengandalkan kenyamanan dan kemudahan mobilitas wisatawan.
9: Satu sisi, kita harus terus berupaya bagaimana menjaga lingkungan kita. Karena Bali itu tidak Bali Selatan saja. Ada Bali Utara, ada Bali Timur, dan Bali Barat. Kalau Bali Utara masih lingkungannya asri, hijau, tidak ada kemacetan, tidak ada banjir. Bahkan saya sering berbicara baik tingkat rakernas, acara-acara atau event-event tabletop mengatakan bahwa Bali itu tidak Bali Selatan saja, tetapi ada Bali Utara, ada Bali Timur, dan ada Bali Barat. Nah, mestinya sekarang
10: pemerintah perlu menghadirkan langkah yang lebih terukur, mulai dari penguatan transportasi publik, pemerataan pembangunan destinasi wisata, hingga penataan lalu lintas yang lebih efektif. Menurutnya, penyelesaian kemacetan tidak hanya mengandalkan pelebaran jalan, karena pertumbuhan kendaraan jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas infrastruktur yang tersedia.
9: Tentu akan pendek, kan gitu. Nah, untuk itu, maka sempat saya mengatakan bahwa kalau di pariwisata tentunya di Sabta Pesona itu kebersihan setelah keamanan dan ketertiban. Kemudian juga kita harus menjaga bahwa sampah atau kebersihan itu untuk di pariwisata adalah hal yang paling penting.
10: Pelaku pariwisata berharap persoalan kemacetan menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Bali. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Desa Bilebanti, Kabupaten Lombok Tengah masih terus bergulir. Hingga kini, penyidik Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Lombok Tengah masih menunggu hasil audit dari inspektorat. Hasil ini akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam perkara tersebut. Maya Oktareva melaporkan.
11: audit dengan inspektorat dan dari inspektorat sedang melaksanakan audit tersebut.
12: Polres Lombok Tengah memastikan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Desa Bidobanti masih terus berlanjut. Saat ini penyidik Satreskrim masih menunggu hasil audit dari inspektorat sebagai bagian dari proses pembuktian perkara. Kasatreskrim Polres Lombok Tengah AKP Punguan Hutahian mengatakan, proses penanganan perkara korupsi memang membutuhkan waktu karena harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemeriksaan sanksi hingga perhitungan kerugian negara. Karena itu penyidik tidak bisa terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh proses selesai.
11: Sekarang lagi berjalan dan sekarang dari pemenuhan proses P19 dari kejaksaan. Kita sudah laksanakan ekspos, tinggal kita proses pemenuhannya. Ada beberapa upaya pemeriksaan dan audit yang harus kami laksanakan. Ya, itu yang sedang kita proses dalam penanganan kasus korupsi itu kan adalah perhitungan kerugian negara. Sementara kan yang berwenang melaksanakan itu adalah BPKP atau BPK. Penanganannya ini kan dalam pelaksanaan audit atau perhitungan kerugian negara ini kita harus mengikuti antrian. Karena satu kantor melaksanakan itu satu provinsi NTB. Baik ada dari Polda maupun dari Kejaksaan.
12: Selain kasus Bidobanti, Satreskrim Polres Lombok Tengah juga masih menangani perkara dugaan korupsi lain yang telah naik ke tahap penyidikan. Berkas perkara tersebut pun telah dikirim ke jaksa penuntut umum, namun masih harus dilengkapi sesuai petunjuk jaksa sebelum dapat dinyatakan lengkap. Ia pun menegaskan lamanya penanganan perkara korupsi bukan disebabkan rendahnya kinerja penyidik, melainkan karena setiap perkara harus memenuhi seluruh prosedur hukum, termasuk proses audit kerugian negara yang menjadi syarat penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi.
11: Yang Bidobanti kan sudah kita laksanakan audit inspektorat dan dari inspektorat sedang melaksanakan audit tersebut, tinggal menunggu jawaban dari inspektorat. Jumlahnya harus saya ambil datanya karena kami tidak akan sendiri hafal, karena dalam perkara korupsi kan jumlah saksi lebih dari 10 bukan kayak perkara pidana umum. Nanti kalau saya sampaikan statement yang salah, nanti ini jadi jurisprudensi, saya jadi tidak profesional. Lebih bagus saya melihat prosesnya baru saya sampaikan.
12: Dijelaskan lebih lanjut bahwa audit menjadi salah satu tahapan penting sebelum penyidik dapat menentukan langkah hukum selanjutnya. Menurutnya hasil audit akan menjadi dasar dalam menilai ada atau tidaknya kerugian negara dalam sebuah perkara.
0: Ya, dari dunia olahraga dilaporkan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan KONI Buleleng mempercepat penyusunan technical handbook THB untuk Porprov Bali 2027. THB tersebut harus disusun sedini mungkin untuk menghindari berbagai kendala teknis.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan KONI Buleleng mempercepat penyusunan Technical Handbook THB untuk Pekan Olahraga Provinsi Porpro Bali 2027. THB ditargetkan rampung 8 bulan sebelum gelaran acara untuk memastikan seluruh cabang olahraga memiliki kepastian regulasi. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu. Dikatakan THB harus disusun sedini mungkin untuk menghindari berbagai kendala teknis. Selain itu, dengan kepastian THB akan mempermudah kontingen kabupaten kota dalam mengambil keputusan selama masa persiapan Porprov.
1: Lebih sedini mungkin, terutama juga satu hal yang saya ditambahkan masalah technical handbook. Jadi saat ini kita sedang proses penyusunan sehingga nanti tidak ada terkendala seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya pada keputusan tiba-tiba, sehingga para user kita masing-masing KONI Kabupaten Kota itu nggak kelabakan mereka.
0: Ketut Jagresunu menilai kesiapan tuan rumah Buleleng untuk menggelar Porprov Bali mencapai 99%. Komunikasi dan koordinasi secara intens terus dilakukan, termasuk nantinya tim dari KONI Bali akan bersiap melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke Bumi Panji Sakti Buleleng.
1: Sudah menyatakan siap dan sangat siap, baik dari sisi anggaran, dari legalitas, sudah itu venue-venue mereka itu saya rasa 99% sudah menyiapkan diri.
0: Disinggung soal dukungan anggaran, Ketut Jagresunu belum memastikan angka dan nominal dana yang dikucurkan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Buleleng untuk pelaksanaan multi-event bergengsi 2 tahunan tersebut. Meski demikian, Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng telah berkomitmen memberikan support maksimal untuk menyukseskan gelaran Porprov Bali 2027 mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Ya, pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Momentum Hari Kelautan Nasional menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Badan Gizi Nasional memperlakukan moratorium pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi baru. Wakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Ninyoman Kasih mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Drostito. Joseph Drostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Drostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Drostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisha main sendiri aja sana.
1: Oke, mana pengen.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore dengan lagu islami yang kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Kami informasikan azan maghrib akan berkumandang di jam 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, pendengar yang berbahagia, ketika kita mendengar kata kehidupan, mungkin yang terbayang adalah udara yang kita hirup, air yang kita minum, atau makanan yang kita nikmati setiap hari. Semua itu memang sumber kehidupan. Namun, ada satu sumber kehidupan yang sering kali hadir begitu dekat dengan kita, tetapi justru paling mudah kita lupakan, yaitu perempuan. Kenapa perempuan menjadi sumber kehidupan? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perempuan bukan sekedar pelengkap kehidupan, melainkan bagian terpenting dari berlangsungnya kehidupan itu sendiri. Perempuan menghadirkan kasih sayang yang menumbuhkan kesabaran yang menguatkan, dan pengorbanan yang menjaga keberlangsungan keluarga dan masyarakat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu memperoleh ketenangan padanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Pendengar yang berbahagia, ayat ini menunjukkan bahwa salah satu misi besar perempuan dalam kehidupan adalah menghadirkan sakinah atau ketenangan. Kehidupan yang tenang adalah kehidupan yang subur bagi tumbuhnya iman, akhlak, dan harapan. Pendengar yang berbahagia, mengapa kita menyebut perempuan sebagai sumber kehidupan? Tentu, alasan yang mendasar adalah karena perempuan menumbuhkan kehidupan dengan kasih sayang. Tidak ada keluarga yang hangat tanpa kasih sayang. Tidak ada anak yang tumbuh percaya diri tanpa pelukan dan perhatian. Tidak ada rumah yang damai tanpa kelembutan hati seorang perempuan. Kasih sayang bukanlah sesuatu yang dapat dibeli dengan harta, tetapi ia lahir dari hati yang tulus dan ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita teladan dalam menghargai kasih sayang. Beliau tidak pernah menganggap kelembutan sebagai kelemahan, tetapi justru dengan kelembutan beliau membangun keluarga yang penuh cinta dan melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Karena itu, ketika seorang perempuan menebarkan kasih sayang di rumahnya, sesungguhnya Ia sedang menumbuhkan kehidupan yang penuh keberkahan. Pendengar yang berbahagia, alasan berikutnya adalah perempuan sebagai sumber kehidupan melalui pendidikan. Setiap anak pertama kali mengenal kata-kata sopan santun.
1: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Kami jeda pendengar untuk Anda di siang, maksud kami sore menuju malam hari ini, karena waktu menunjukkan pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya yang berkumandang.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
2: Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Mulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada, Baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

قال ثم من؟ قال أبوك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.

Mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, berdengar kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di hari ini, edisi Kamis 2 Juli 2026, dan saya Diri Linaya mengakhiri tugas di hari ini, mengucapkan terima kasih banyak dan sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Saya pamit undur diri, berdengar dari Pro 1 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Tepat di pukul 16 kita, maksud saya di pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti bersama rangkaian NTB malam ini.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

0: periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalan

0: mengabdi terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Diinspirasi, kami ingatkan bahwa waktu azan Isya akan berkumandang pada pukul 19.26 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, mari mulai mempersiapkan diri untuk menunaikan salat Isya. Mari berwudu dan menghentikan sejenak aktivitas yang sedang kita kerjakan agar dapat menyambut panggilan Allah dengan khusyuk.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita akan jeda program musik dan informasi karena jam menunjukkan pukul 19.26 waktu Indonesia Tengah. Saatnya berkumandang Ajan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengapa satu kena informasi dan inspirasi, kelangkaan ternak sapi potong mulai dirasakan para pedagang daging di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini diduga dipicu oleh pengiriman ternak keluar daerah yang berlangsung tanpa kontrol ketat, terutama untuk distribusi lintas kabupaten di Pulau Sumbawa. Akibatnya para pedagang daging lokal kesulitan mendapatkan stok sapi untuk dipotong, dan kalaupun tersedia, harga jual ternak melonjak cukup tinggi dan dinilai sudah tidak lagi menguntungkan bagi pedagang. Para pedagang berharap pemerintah Kabupaten Dompu segera turun tangan untuk menata ulang sistem pengiriman ternak keluar daerah, terutama lintas kabupaten di Pulau Sumbawa, agar kebutuhan pasar lokal tetap terjamin. Dan jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya pedagang yang berdampak, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen yang berpotensi menghadapi kelangkaan daging dan lonjakan harga dalam waktu dekat. Ya, pendengar Pos 1 karena informasi dan inspirasi, informasi barusan jadi penutup tugas saya untuk hari ini. Dan selanjutnya akan ada rekan saya, Beni Pratama, yang akan menemani Anda untuk merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret.

0: memberikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
1: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
0: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan ke negara Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
2: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
0: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
4: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
5: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
6: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
5: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
6: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
5: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
4: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali

0: arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
4: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
6: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
4: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa tuh Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
6: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
4: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
5: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
4: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKN dan segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
7: Tidak ada.
5: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Iskan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
8: Bupati.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
8: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
7: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
9: Terima kasih ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa salah ya. Sama-sama kita berdoa, kita berdoa saya.
10: Yang bocorin ya Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasus siapa?
7: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanas Arif melaporkan.
11: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
12: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gcraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
11: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
12: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
13: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan

0: terjadi gangguan sistem.
1: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara sel dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
2: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
1: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
4: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
5: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
6: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diharapkan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
5: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
4: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
5: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
7: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
8: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisian grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
7: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
8: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
9: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
7: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur pada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

satu Mataram malam hari ini kami akan ketengahkan untuk Anda, terutama umat Islam, mimbar agama Islam yang malam hari ini akan membawa judul beberapa sunnah ketika wudu, yang akan dibawakan oleh Dr. Haji Suwarna Abdullah Acim hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Semoga dengan syukur yang tidak bosan-bosan kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan tambahan nikmat-nikmat yang lain, baik di dunia ini maupun di hari akhirat kelak. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat-sahabat dan pengikut beliau istiqomah sampai hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mimbar Islam kali ini kita ingin mengenal, mengkaji, dan juga berusaha menambah ilmu kita tentang suatu ibadah yang Allah fardukan kepada kita, yaitu ibadah wudu sebagai syarat sahnya solat kita. Berwudu merupakan syarat yang wajib kita lakukan ketika kita ingin mengerjakan ibadah solat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin mengerjakan salat, maka cucilah mukamu dan basuhlah tanganmu sampai kepada siku, dan basuhlah sebagian daripada kepalamu, dan juga cucilah kakimu sampai ke mata kaki. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan rukun-rukun yang harus kita basuh, kita cuci sebagai kesempurnaan wudu kita. Itu yang pertama adalah ghuslul wajah, membasuh wajah. Yang kedua, aydiyakum, ghuslul aidi, membasuh kedua tangan sampai kepada siku, batasnya dari ujung jari sampai ke siku. Dan yang ketiga, wamsahu biru'usikum, membasuh kepala, kepala kita. Dan yang terakhir adalah wa arjulakum wamsahu bi arjulikum, yaitu kita basuh kaki kita ilal ka'baini. Dari empat anggota tubuh yang disebutkan dalam Al-Quran ini, itulah yang wajib kita kerjakan ketika kita mengambil air wudu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita contoh cara berwudu yang sempurna, sunnah-sunnah wudu yang sepatutnya juga kita lakukan. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW kita temukan begitu banyak manfaat dan keutamaan daripada ibadah wudu yang kita kerjakan itu. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man tawaddo'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruju min taht asfarihi. Barang siapa yang berwudu dan dia melaksanakan wudu ini dengan sebaik-baik wudunya, maka akan gugur dosa-dosanya dari dirinya
sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Dalam hadis ini dinyatakan yang utama kali adalah fa'ahsanal wudu, bagaimana kita wudu dengan sebaik-baiknya. Tentu makna daripada wudu sebaik-baiknya ini adalah ayatiya bihi taman kama wasafahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melaksanakan ibadah wudu ini sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan atau praktek atau contohkan kepada kita. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keutamaan wudu yang sering dilakukan oleh kita kaum muslimin dan muslimat adalah bagian daripada cahaya yang akan menyinari diri kita nanti di hari kiamat. Dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, antum al-ghurr al-muhajjalun yaumal qiyamah min atharil wudu. Kalian itulah yang memiliki pancaran sinar dari jidat kita semua pada hari kiamat dari bekas wudu yang kita ambil. Dan banyak lagi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah keutamaan ibadah wudu ini. Yang jelas dari banyak hadis ini diutarakan, kesempurnaan kita wudu itulah yang perlu kita perhatikan. Di antara sunnah, di antara kesempurnaan daripada wudu yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW, yang pertama adalah berniat. Karena niat ini merupakan bagian awal dari setiap amal-amal perbuatan kita. Tanpa kita berniat karena Allah, maka amal-amal perbuatan kita itu tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berniat, yang kedua adalah disunahkan membaca tasmiyah, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam wudu ini adalah agar berkumur dan memasukkan air ke dalam lubang hidung kita ini dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi madmadah wal istinsyak itu juga sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita temukan dalam ayat tadi tidak disebutkan namanya berkumur dan beristinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung, tapi dipraktekkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang disampaikan oleh baginda Rasul SAW adalah kita ketika membasuh tangan kita, maka selah-selah jari tangan kita harus kita buka. Begitu juga ketika kita membasuh atau mencuci kaki kita sampai ke atas mata kaki, maka di selah-selah jemari kaki pun sebaiknya atau sunahnya harus dibuka dan diairi oleh air. Dan itulah tanda kesempurna wudu kita. Dalam sebuah riwayat dikatakan asbiqil wudu wa khallil bainal asabi. Sempurnakanlah wudumu dan kasihlah air di selah-selah jemari tangan ataupun kakimu ketika melaksanakan wudu. Sunnah berikutnya yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memulai membasuh anggota tubuh kita ini dalam wudu dimulai dengan anggota tubuh yang sebelah kanan. Ketika terutama membasuh tangan, maka tangan kanan itulah yang kita awali, kita basuh 3 kali. Setelah selesai tangan kanan, baru kepada tangan kiri kita 3 kali. Dan Rasulullah SAW ketika membasuh anggota tubuh yang ada, baik yang diwajibkan ataupun yang sunnah, sebagaimana yang beliau contohkan, beliau lakukan itu sebanyak 3 kali secara berturut-turut. At-taslis. Jadi kita lakukan, misalnya kita berkumur, maka kita berkumur selama sebanyak 3 kali. Atau kita membasuh telinga kita, maka
telinga kita kita basuh 3 kali. Semua anggota tubuh yang disebutkan dalam ayat maupun yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah SAW ini, beliau Rasul SAW menyunahkan kepada kita untuk kita ulangi sebanyak 3 kali. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sunnah yang lain yang diajarkan oleh baginda Rasul tentang tata cara berwudu ini adalah kita membaca syahadatain setelah selesai sempurna wudu yang kita kerjakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, inilah sunnah yang kita ajarkan. Karena di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang berwudu dan di akhir wudunya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhul min ayyiha syaa. Siapa yang mengucapkan syahadatain setelah wudu ini, maka Allah akan membukakan baginya 8 pintu surga dan dia dipersilakan oleh Allah untuk memasuki dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Imam Muslim. Terakhir, sunnah yang lain tentu setelah kita membaca syahadatain yaitu kita berdoa. Berdoa, doa wudu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alni tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang taubat, yang membersihkan diri, karena Engkau suka hamba-Mu yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Jadi syahadatain digabung dengan doa wudu itu sempurna kita bacakan doa kita setelah melaksanakan wudu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentu di luar wudu ini pun ada hal yang disunahkan juga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali bagi kita kaum laki-laki, kaum muslimin. Sekiranya bisa menghadirkan sholat jamaah di masjid, maka alangkah baiknya kalau kita mengambil air wudu itu di rumah kita, bukan di masjid. Kenapa kita mesti mengambil wudu di rumah, tidak di masjid? Karena dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditulis oleh Imam Muslim, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdi fariidatan min faraidillah kanat khatwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atu wal ukhra tarfa'u darajata. Barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian dia pergi berjalan ke masjid untuk melaksanakan kewajiban fardhah yang difardukan kepadanya, yaitu sholat 5 waktu, maka sesungguhnya langkah-langkah kaki yang dia lakukan, setiap langkahnya itu satu kakinya terangkat, maka disitulah Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan yang pernah berbuat. Dan ketika satu kakinya lagi yang diangkat, maka Allah akan mengangkatkan derajat kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sunnah yang kadang-kadang kita lupa. Kalau kita mau keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat, kita berpikir cukup di masjid, karena di masjid sudah ada tempat wudu yang disediakan. Ketika kita tidak mengamalkan sunnah ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
maka gugurlah kita pahala yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang begitu mudah kita dapatkan karena langkah-langkah kita ke masjid itu dihitung oleh Allah sebagai kebaikan yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan satu lagi langkahnya kebaikan yang akan mengangkat derajat kemuliaan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar mimbar Islam yang kami muliakan, tentu yang disunahkan juga yang ada kaitannya dengan wudu ini, di luar daripada wudu itu adalah disunahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat sunat dua rakaat yang dikenal dengan sunat wudu. Dan ini diungkapkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dan juga ulama hadis-hadis yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza summa shalla raka'ataini la yahdis fihi ma nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan atau mengerjakan wudu seperti wuduku ini, kemudian dia melaksanakan sholat dua rakaat, yaitu sholat sunnah wudu, dan dia tahan tidak berhadas sampai masuk kepada sholat berikutnya, Rasulullah SAW mengatakan keutamaan didapatkan adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan wudu yang dimiliki itu, dengan sholat dua rakaat yang dikerjakan ini, akan menjadi penyebab dosa-dosa yang lalu, kesalahan-kesalahan dia yang lampau akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sunnah-sunnah dalam ibadah wudu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam keseharian kita, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan daripada ibadah wudu yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang sudah kita kemukakan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi.

0: Dipersembahkan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pengelolaan sektor perikanan berbasis data.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Grosseteste. Joseph Grosseteste adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Grosseteste sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Grosseteste punya pikiran negaranya akan tetap utuh tetap pada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa itu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas yaitu Timor Timur. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, kok pu bilang biasa ini macam selama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa ku bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sapu pekerjaan banyak ya, Dil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Saya kasih tahu kau, Ima, kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting. Betul itu yang Dila bilang. Ku jam pandang enteng gue pu kesehatan sendiri. Mungkin itu kau tubuh kasih alarm supaya ku istirahat.
0: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Imae, kok stop kepala batu sudah? Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk menunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli. Iyo, Ima, lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan, macam kok juga tambah kurus, kah?
0: Samalah, seh, kalau cek-cek begitu. Pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasimu. Namanya itu Satu Sehat Mobile. Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
2: Eh, Ima, tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak ya, jadi harus minum kopi biar bisa fokus toh.
2: Ada pantas, kupu muka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek, banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
2: Eh, tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu toh, ada sebut teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan kasih takut-takut sampai gitu, kah?
2: Saya tidak kasih takut, saya hanya ingatkan saja. Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
2: Nah, pas sudah. Sekarang sudah yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa kau tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
2: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu. Seperti sab teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
0: Eh, kok stop bahas ku pu teman itu sudah ke? Kok tambah bikin saya takut?
1: Lebih takut mana? Dia pu hasil atau dia pu akibat kalau kau tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
2: Tapi betul itu yang Dila bilang.
1: Jadi kapan kopi puskesmas, Ima?
0: Sesudah saya mendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, sebaik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kau pergi periksa, Ima.
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, kok pu tubuh itu bukan mesin. Kalau kau paksa terus kerja ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
1: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kau pu muka pucat begitu, mau.
0: Pucat kah? Masa?
1: Ya ampun, kau pucat sekali, Ima. Kupi bakaca sana. Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar ku sekarang. Baru, Ima bagaimana? Suster dong ada periksa di dalam. Eh, semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang piperiksa, tapi teramu piperiksa. Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf, su bikin kamong dua khawatir.
1: Sudah, aku terus saya pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Sapu tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah isu periksa, jadi tahu sekarang toh.
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
1: Eh, yang penting sekarang ku superiksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih toh.
0: Terima kasih banyak ya. Kamu dua super duli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah. Kamang Dua memang teman terbaik, oh.
1: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
0: Yo, yo.
3: Demikian drama radio, tanda yang diabaikan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: salah satu?
1: Tentunya dalam sehari-hari, rasa bersyukur ini adalah kunci utama ya untuk mendapatkan ketenangan batin dan keberkahan dalam hidup. Hakikatnya bukan sekadar ucapan alhamdulillah di lisan, melainkan pengakuan dari dalam hati yang dibuktikan lewat ketaatan. Bersama mari kita merenungkan bagaimana syukur mengubah cara pandang kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam sendiri, para ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi perwujudan syukur ini menjadi tiga pilar utama. Yang pertama adalah syukur dengan hati, menyadari bahwa sepenuhnya segala kenikmatan, mulai dari kesehatan, rezeki, hingga nafas yang kita hirup berasal dari Allah. Ini tentunya akan menyembuhkan rasa cinta dan kerendahan hati kepada Allah. Kemudian syukur dengan lisan, memperbanyak ucapan dan pujian serta syukur yang senantiasa menceritakan nikmat Allah dalam rangka memujinya, bukan hanya untuk menyombongkan diri. Kemudian yang ketiga, syukur dengan perbuatan atau dengan amal, menggunakan seluruh nikmat yang diberikan Allah untuk hal-hal yang diridhoi pastinya. Misalnya menggunakan rezeki untuk bersedekah, atau menjaga kesehatan tubuh, atau untuk beribadah, ataupun untuk hal-hal yang positif.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah

Ya pendengar, untuk hamba yang bersyukur, Allah memberikan janji pahala yang besar tentunya ya. Karena sikap syukur sendiri tidak akan pernah merugikan hamba itu sendiri. Allah justru telah menegaskan bahwa rasa syukur adalah jalan untuk meraih tambahan nikmat, kemudian juga kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta terhindar dari kufur nikmat yang mendatangkan azab. Dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu. Tetapi jika engkau mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Salah satu keindahan Islam tentunya pendengar adalah mengajarkan umatnya untuk selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Manusia tidak lepas dari ujian berupa kesusahan ataupun nikmat berupa kelapangan. Dan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa urusan seorang mukmin itu menakjubkan. Jika mendapat kebahagiaan atau kenikmatan, seorang mukmin akan bersyukur dan itu adalah kebaikan baginya. Namun jika ditimpa oleh musibah atau kesulitan, ia bersabar dan itu merupakan kebaikan juga untuknya. Kesabaran saat menghadapi ujian sejatinya adalah bentuk lain dari rasa syukur. Orang yang mampu melihat hikmah di balik musibah tentunya akan terhindar dari penyakit hati seperti iri, dengki, dan merasa tidak pernah cukup.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: rindu bersama teman-teman lain atau sedikit berbagi cerita tentang hari ini, Anda bisa bergabung di nomor yang sama 646-521-634823 atau melalui jalur seluler. Malam dulu untuk semua pendengar di malam hari ini, yang mudah-mudahan semuanya sehat ya, semuanya berbahagia, sudah santap malam semua. Jadi nanti teleponnya bisa santai, berceritanya bisa santai, menyampaikan rindunya juga bisa lebih santai ya. Kita sapa pendengar pertama di malam hari ini, selamat malam Rawi.
1: Ya, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Halo.
1: Nama
0: Bang
1: Betty.
0: Halo Mbak ya.
1: Iya, halo, halo.
0: Kecil sekali suaranya, Bang Ayah.
1: Kabar baik ini.
0: Oke. Okay. Kayaknya sedang di tempat tongkrongan, Bang Ayah.
1: Iya, masih baru ini lagi mau pulang nih.
0: Oke, okay, siap. Hati-hati di jalan nanti.
1: Bang Beni.
0: Iya.
1: Mana Mbak yang satunya itu, Mbak apa itu? Bukan Mbak Sari ini, yang satunya kan sudah masuk.
0: Mbak siapa? Mbak Kori.
1: Mbak Putri dong.
0: Oh, Mbak Putri. Mbak Putri tadi bilang sore dia.
1: Oh ya. Ya, ini saya mau kirim salam ini untuk para RRI dari Bang Ayah ya.
0: Selamat okay.
1: Malam untuk Bang Beni. Untuk Bang Beni selamat malam. Untuk Mbak Kori, masuk ya Mbak Kori ya, Mbak Maya. Untuk Bang Bika Suara.
0: Siapa lagi?
1: Bang Haris. Untuk Bang Eko. Untuk Bang Usman, Winda di Melayu, ada Mbak Benek di Sumbawa, ada Tito di Sedia, selamat malam juga yang lagi studio nih. Dan untuk Bang Beninya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tadi penelpon pertama dari Bang Tony di Bima. Oke, mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Katanya selesai nongkrong mau langsung pulang Bang Tony tadi. Di belakang Bang Tony. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Mbak Ale?
2: Alhamdulillah sehat. Kabarnya gimana kabarnya Mas Yeni?
0: Sehat. Halo. Juga. Halo.
2: Oh, alhamdulillah. Kayak ngelamun aja ini. Ngelamun kayaknya.
0: Bukan melamun, tapi menunggu penelpon-penelpon kesayangan di rumah ini.
2: Oh, gitu. Siapa yang disayang itu?
0: Semuanya, dari Mataram sampai di Pulau Sumbawa. Di luar daerah juga semuanya disayang.
2: Oh. Gitu, tapi jangan terlalu dipikirin, nanti pasti akan muncul juga.
0: Iya, betul.
2: Iya. Yang salam sih sendiri.
0: Silah, Mbak Lade.
2: Yang pertama buat Bu Hati, yang ada pengerasa mau dikeputusin kesehatan. Banyak umur, banyak kecil, selalu berada dalam minum Allah SWT. Terus ada Pamali In, Ordes, Kak Tahrir, Pak Jen, Bang Irian, Mas Raja, Pak Fajar, Pak Nurka, Pak Marika, Benza, Pak Pintu, Putra Maja Pahit, terus Manda Cahaya, Manda Siti Hajar, terus siapa ya?
0: Siapa ya, lagi?
2: Pak Andi Gunung Sari, moga saya selalu. Ya buat mas semuanya dah Mas Yandi, moga sehat selalu. Buat Mas Ben, moga-moga Mas Ben selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Banyak umur.
0: Amin.
2: Semakin dilancarkan rezekinya dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Sampai ini dah akhir dia Mas Ben, akhir pantia siapa satunya. Sirang rangkum tuh yang kepala sinar sampuri, agung alif sinampurin di lagi malam tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lale di Lombok Tengah. Salam untuk keluarga.

0: di rumah juga ya, warga Lombok Tengah. Halo, selamat malam. Bagaimana kabarnya nih warga Lombok Tengah? Katanya Lombok Tengah di bagian selatan terutama ya, kalau malam suhunya lebih dingin dari di sini, di wilayah Lombok Barat maupun Mataram. Tapi kalau siang lebih panas lagi. Malam hari ini tentunya Anda nanti bisa mendengarkan lagu mancanegara tahun 2010-an sampai dengan lagu yang terkini ya. Baik, kita sapa kembali penelpon yang sudah bergabung. Selamat malam Bang Tutut. Ya, masih dengan Bang Tutut ya. Kita coba tersambung kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Yo. Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Dengan abang siapakah ini? Halo.
1: Mas Ben.
0: Dengan siapa?
1: Mas Ben. Mas Tenggo nih.
0: Oh, dengan Bang Tenggo. Saat lagi flu suaranya Bang Tenggo.
1: Iya, lagi flu ini.
0: Jaga kesehatan Bang Tenggo.
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa Bang Tenggo?
1: Ya.
0: Mau kirim salam buat siapa ini?
1: Salam buat Kinanti Kinja. Kinanti Kinja. Bunda Kartini. Aisyah yang di Lombok Tengah. Bunda Maya yang di Mantap. Bunda Masnya yang di Grung. Bunda Aisyah. Itu semuanya ada
0: ya. Oke okay.
1: Mendengarnya terus satu. Begini awalnya. Assalamualaikum Ben.
0: Semoga lekas sembuh Bang Tenggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cuaca yang sedang kurang bersahabat ini ya. Kita harus menjaga kesehatan, menjaga imunitas juga ya, agar tidak cepat terserang oleh virus-virus nakal di luar sana. Baik, Bunda Hil, kemudian juga penelpon yang lain, sabar dulu ya. Kita ke lagu dulu. Ini ada yang Sugar Daddy kah? Kita ke lagunya Mackie Gray dengan Sugar Daddy.

0: Oke, siapa nih yang sugar daddy? Gak apa-apa ya, tapi sugar daddy yang baik ya. Jadi dananya itu untuk keluarganya aja, gak usah untuk yang lain-lain. Jadi bapak-bapak yang dermawan untuk keluarga aja ya. Baik, menengar kembali kita ke Ruang Rindu. Malam hari ini ada lagu-lagu mancanegara seperti tadi, tahun 2000-an sampai yang terbaru. Masih bersama saya Bindu Pertama dan masih menunggu Anda di sini di Ruang Rindu. Kita siapa yang sudah bergabung? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Hil.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Bunda Hil gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Agak putus-putus suaranya nih, Ke?
1: Alhamdulillah.
0: Bunda agak putus.
1: Ini macam.
0: Di sana terdengar tidak suaranya dengan jelas, suara RRI Pro 1? Jelas nggih?
1: Halo?
0: Halo?
1: Terang itu.
0: Oh nggih. Bunda Hil mau kirim salam untuk siapa ini?
1: Iya.
0: Mau kirim salam untuk siapa malam hari ini?
1: Buat Jogi, Om Fajar, ada Iza, Iza.
0: Siapa lagi?
1: Ya?
0: Siapa lagi nih, Kak?
1: Keluarga di rumah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak macet-macet ya suaranya Bunda Hil tadi. Yang penting suara Pro 1 terdengar jelas di sana. Gangguan jaringan seperti biasa. Baik, di belakang Bunda Hil. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. 1, 2, 3. Apakah terpaku, termenung-menung? Ya, kita perbaiki lagi ya. Kalau misalnya kondisi jaringannya atau tempatnya menerima telepon atau penerima telepon ini kurang pas, digeser-geser sedikit ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang diangkat Mbak Maya, tapi yang masuk Mbak Kinanti, luar biasa ini.
2: Maaf Mbak Maya ya.
0: Iya sudah diangkat tapi terputus dia. Terputus.
2: Oh, ya, nanti masuk
0: juga
2: Mbak Kinanti ya.
0: Mm-hmm.
2: Kabar Mbak Mimi?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Kinanti gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Lagunya sekarang lagu mancanegara.
0: Lagu mancanegara, mau milih. Oke. Mbak Kinanti. Mbak Kinanti, kalau Lombok Utara sama kayak Lombok Tengah enggak? Karena kalau Lombok Tengah katanya kalau siang tuh panas banget, tapi kalau malam tuh justru dingin kayak
2: iya,
0: kayak ada es batunya.
2: Iya, kalau malam tuh dingin tahun ini, kalau siang panas banget.
0: Oke, ini katanya angin bawaan Australia, angin impor ini katanya.
2: Iya. Oke, nyamperin dulu ya.
0: Sila.
2: Buat Mang Alvin, Kak Irfan, Silap, Kepaya, Pak Muhyiddin, Pak Mauin, Pak Lelang Bibi, Bu Guntur, Bang Jun, udah lama gak ada kabarnya, dan selalu. Terus buat pengajar, Bang Pajar, teman, Mas Arif, Bang Enzo, Pak Irza juga, aku lihat terus ya. Terus buat Mbak Maya, Mbak Nili, Isa Bapak Nili, ada Bu Nasir tadi ya. Terus ada Pak Nusra, Pak Andus, Pak Yudin, Pak Marisa, Bunda Kartini, Pak Sukri, Bunda Marini, Bunda Hairani, Bunda Nisa, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Sikrajar, Pak Jerman, ada Pak Jamil Yudin, terus ada Pak Yola, Wija, Pak Ati, Mas Yogi, Mas Enso, Kita Permuda, terus buat Pak Kepati di OPPT, ada Mahasukarna di Tunggu. Ada semua-semua Bang Beni.
0: Oke, siap.
2: Dengan kita semua dalam sehat walafiat.
0: Amin Allah.
2: Buat semua kerjanya juga sehat selalu. Apa tamin selamat bertugas dan selalu bersama keluarga. Banyak umur murah rezeki. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang sehat juga.
0: Ya, siap.
2: Semangat ya Bang Beni.
0: Siap semangat.
2: Oke, okay. Lagunya sudah dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Kinanti di Lombok Utara. Mudah-mudahan tidak flu lagi Mbak Kinanti ya, jaga kesehatan di sana. Salam untuk warga Lombok Utara juga ya. Di belakang Mbak Kinanti.
3: Selamat malam Bang Rindu.
0: Halo, selamat malam.
3: Terputus kembali.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Halo Bunda Cahaya, berembi kabarnya Pelinggi.
4: Aku pada ya, ngobrolnya.
0: Bunda, perawa sedang dingin dinginnya ya?
4: Iya, dingin dari pagi sampai malamnya.
0: Kalau
4: panas, tapi
0: kalau siangnya baru panas, panas sekali, gih. Iya.
4: Iya. Panas tapi dingin.
0: Itu dah Bunda. Kalau kita kurang-kurang cepat kita apa namanya? Telih panas jadinya.
4: Iya ya. Tapi kita hati-hati dah.
0: Nggih, harus jaga kesehatan pokoknya. Betul. Olahraga.
4: Nah. Olahraga.
0: Jalan sehat ya Bunda. Tetap jalan sehat ya, Bun.
4: Tetap.
0: Alhamdulillah.
4: Tetap besok hari ulang tahun Matius besok hari Minggu. Pasti ada di Facebooknya besok. Iya dah ya, salam-salam ya Mas Ben.
0: Sila.
4: Salam buat Mas Bahagian, Bunda Mas Nia, Bunda Aisyah, terus Mbak Lalu, Mbak Yarni, Mbak Malah, Mbak Kinanti, Mbak Pak Sukri, Bang Raja, sama itu Mbak Tuala, Pak Muin, Pak Pedin, Pak Alpin, terus Pak siapa namanya itu?
0: Siapa lagi nih kak?
4: Gak ingat namanya ya itu. Pak semua-semuanya ada ya?
0: Siap.
4: Buat ini ya, selamat bertugas ya selalu, aku sama yang tersayang. Kasih waktunya Mas Ben.
0: Terima kasih kembali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semoga semangat untuk tetap sehat yang dimiliki oleh Bunda Cahaya ini menular kita semua ya beliau. Walaupun sudah senior, tapi kalau namanya olahraga nggak pernah ketinggalan beliau ini. Di belakang Bunda Cahaya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kartini. Apa kabar Bunda?
5: Selamat. Bunda Bang Ben.
0: Ambil ya, betul.
5: Selamat jumpa. Salam jumpa Bang Ben.
0: Salam jumpa juga Bunda Kartini. Sehat Bunda Kartini?
5: Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Bunda Kartini. Gimana kabarnya? Sehat nggih?
5: Sehat,
0: Bunda gimana kabarnya nih ke?
5: Sehat.
0: Iya betul.
5: Ya lagu itu kan aja Bang Beni.
0: Oke siap. Sudah
5: kata-kata dulu ya buat Mbak Ginanti, ada Bunda Watua, ada Bunda Aisyah, Bunda Siti Hajar, Mbak Ija di Lombok Timur. Kemudian ada Bang Hajar, Bang Raja, Bapak Maliin, Bapak Haji Herman, Bapak Irwan, Abang Irwan, semua-semua Bang Denny.
0: Oke, siap.
5: Sehat selalu.

Baik, kita istirahat dulu ya. Kita ke lagu kembali. Ada Mbak Maya, ada Bunda Aisyah, ada siapa lagi yang belum bisa keangkat tadi. Nanti coba lagi setelah lagu ya. Kita ke Niki dulu dengan Hexul in Jakarta.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat hari kembali kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Tadi Niki atau Nika Zevanya ya, di nama panggungnya Niki ya, tapi nama aslinya Nika Zevanya. Ini adalah penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang kini merupakan artis Indonesia yang sedang populer ya, berkiprah tidak hanya di dalam negeri tapi juga sampai mancanegara sana. Baik, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu ya. Selamat malam Bang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mai, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Rindu sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah, kita berusaha selalu sehat, amin.
1: Amin, ya rabbal alamin. Lagunya lagu barat ya.
0: Iya, lagu barat. Yang kebaru-baruan ini.
1: Yang mana yang kita pilih ini?
0: Saya baca ini, siapa tuh ada yang Mbak Mal kenal? Ada The Moffat, ada Griff, ada Bill and Sebastian. Terus ada Years featuring Menek sama Griff.
1: Nggak ada Justin?
0: Udah saya bacain semua tuh. Justin yang baru belum masuk playlist. Ada sih tapi kayak nggak masuk playlist malam hari ini.
1: Oh, ya udah ayo. Kalau gitu yang mana-mana dah.
0: Oke.
1: Okay. Terserah Bang Benny.
0: Mm-hmm.
1: Ya dah, kirim salam dulu buat keluarga di sini. Salam hormat sama sayang aja. Buat Pak Miriam, ada Pak Jerman, ada Pak Marisa, kompakan aja. Ada Pak Pajar, ada Sahril, ada Kinza, ada Kinzo, ada Hataman, ada Jun, Bunda Cahaya tadi sehat selalu bersama Bunda Siti Hajar juga. Ada siapa lagi? Ada apa lagi yang ini? Bunda Masminya, Pak Di Herman sehat selalu. Ada si nanti tadi Alvin, ada Pak Guntur, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Pak Purbaya. Sehat selalu, ada Bang Rian di Lombok Timur, ada Bunda Kartini tadi, Pak Sukri, Bunda Marni, semuanya yang ada di Lombok Timur ya. Ada Tenggo, ada Anwar, ada Chris Pati, ada Pak Bram, ada Haris Kelana, ada Widi, ada Bunda Farida, ada siapa lagi yang di luar daerah, ini Viola. Nggak pernah kedengeran juga suaranya.
0: Ada yang
1: sehat mirip selalu ya.
0: Yang mirip suaranya ada.
1: Oh iya, ada Ayu. Ayu yang mirip suaranya sama Piala.
0: Betul.
1: Tapi pun sejak dulu kalau Ayu ini. Sering masuk di Radio Bali juga dia. Sering saya dengar. Ini Chris Party juga sering masuk di Radio Bali juga. Sama siapa? Yang di luar daerah dah semuanya ya. Tempat terkecuali, mudahan tetap sehat aja. Yang di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Mataram juga harus sehat aja. Kita tunggu lagunya ya.
0: Siap, Mak Mai.
1: Yang belum disebut di persori aja. Buat Bang Benny, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga rezekinya. Lagunya tak tunggu ya.
0: Nggih.
1: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo di Mantang. Selamat malam juga untuk warga Mantang ya. Mudah-mudahan semuanya happy dan sehat selalu malam hari ini. Di belakang Mbak Maya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu memori Rindu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Benny. Bang Benny.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Iya, baru diomongin Ayu. Ayu gimana kabarnya malam hari ini?
2: Sore, alhamdulillah sehat baik. Kalau ketengah hari ini, kalau seram, apa namanya, hujan, tapi hujannya intens, sedang aja, tidak begitu deras. Bagaimana dengan Mataram, Bang?
0: Mataram menyala, Ayu.
2: Menyala.
0: Iya, menyala. Panas menyala.
2: Iya deh, sama ya, Bang ya. Saya menyapa buat saya baru monitor juga nih ya, mungkin sudah ada yang pas saya. Untuk Bunda Mas Niat, ada Mang Koles yang bergabung semuanya tadi juga, ada Mbak Maya, ada Mbak Kinza, ada Mbak Gila juga, ada Pak Marisa, Budi yang ada di Tokyo dan semua yang mendengarkan podcast dari Mataram. Selamat malam semuanya. Saya Viola juga dari Makassar.

0: Iya.
1: Terima kasih kembali, Ayu. Terima kasih, Ayu, di Maluku ya, Pulau Serang di sana ya. Pulau Serang, Pulau Serang. Ini geografinya mesti belajar lagi nih penyiarnya nih. Baik, di belakang Ayu. Ya, terputus tadi. Coba lagi Bunda Aisyah. Tentunya di cuaca yang seperti sekarang ini ya, kalau nggak perlu-perlu amat, nongkrong-nongkrongnya mungkin dikurang-kurangi. Nongkrong di sekitar rumah lah, di teras. Teras pun terasa dingin ya, jadi dalam rumah aja deh gitu. Paling aman itu udah ngumpul sama keluarga di dalam rumah. Cerita-cerita di ruang tamu, di ruang tengah boleh. Tentunya kesehatan itu mahal ya, lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Selamat malam, orang rindu. Siapakah ini?
2: Ini Bang Denny. Cantik kayak suara cewek yang tadi, Denny ya.
1: Ini adalah Kinza.
2: Iya, ini Kinza.
1: Oh iya, memang suaranya Ayu itu 11-12 sama dulu. Ada namanya Viola dulu, mirip-mirip kayak gitu suaranya. Suaranya lembut seperti tepung yang sudah disaring. Iya,
2: oh,
1: benar. Iya, bisa kalau enggak konsentrasi bisa kesurupan kita mendengarnya itu.
2: Benar. Yang itu, ya.
1: Petuk.
2: Yang itu malam. Kenapa?
1: Kinza, ada petuk-petuk suaranya ini. Tuh kan? Baru dibilangin petuk-petuk suaranya, petuk beneran ya. Yang penting sudah absen, Kinza ya. Salam untuk keluarga Lombok Timur juga, terutama di wilayah... kayaknya bukan Lenak ya kalau Kinza beda lokasi sama Bang Kinzo dia. Ada lagi kah sebelum kita ke lagu? Baik, kalau nggak ada kita ke lagu dulu ya. Ah, satu lagi. Halo, selamat malam Daniel.
2: Selamat malam.
1: Halo, Ida. Ini kenapa yang lewat jalur seluler kok keresek-keresek semua ya suaranya? Iya, kayak robot semua suaranya yang masuk lewat seluler. Terputus. Sedih dia, Ila dibilangin robot. Baik, benar, nanti kita kembali ya di sesi terakhir. Kita ke demo dulu, Secret.

0: Baik pendengar, biar tersampaikan dan tersalurkan ini ya, pendengar-pendengar yang belum bisa bergabung tadi karena entah gangguan jaringan atau lain sebagainya. Biasanya ada 3 sesi, sekarang 4 sesi ya malam hari ini. Baik, kita sudah terhubung dengan telepon di ujung sana. Kita sapa dulu, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, sehat juga nih ke Bunda.
1: Alhamdulillah, itu sudah mudah-mudahan diri lebih kuat pada keluarga ini. Sebetulnya Nanda itu
0: tiang Bunda.
1: Nanda itu antara menung berapa malam yang lalu waktu Ayu masuk itu. Ingat itu ada Fiona.
0: Dia sama suaranya langsung Bunda.
1: Iya, makanya itu lembut-lembut gitu kan. Itu kalau kakak lebih nyamar itu mirip-mirip sedikit suaranya dengan Ayu. Katanya dia terus menamakan dirinya Ayu kan, Bapak Tuyudin menyamar dengan itu yang dari wanita.
0: Anggih, itu dah beliau memang luar biasa.
1: Ini Nanda tuh semuanya ya ini. Saya mau anggapin aja Bunda dari tadi sebenarnya ini masuk, tapi lewat yang dibayar gak ada pulsanya gitu. Dari daftar semua.
0: Anggih, tadi sempat mau keangkat tapi teralihkan sama penelpon yang lain nih ke.
1: Iya, kebetulan ini ya. Jadi sudah dibutuhkan satu-satu bulan gitu. Karena dari tadi yang itu terus yang bicara sama Bunda jadi enggak enak.
0: Siap Bunda.
1: Awal-awal tadi. Yang semuanya ya dari atas project. Sahabat Erin, mudah-mudahan lantaran saya rapi tadi kepada semua orang di mana sih.
0: Amin.
1: Paling gitu setelah ini bersama keluarga di rumah nanti kan pulang hati-hati ini mudah-mudahan tetap lagi rakyat itu dan saya berjudi sekali.
0: Amin, amin ya
1: Allah. Allah menata alat keluarga di Bunda di lembut ini dekat kembali.
0: Ya, amin, amin.
1: Bunda kami, pelajar tanti aja sama Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah. Semoga like always ya, selalu bahagia pokoknya, selalu gembira, selalu dengan senyumnya pastinya Bunda Aisyah ya. Di belakang Bunda Aisyah, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Benny, tadi belum salam-salam udah terputus.
0: Itu dah betul Kenza. Nah sekarang lebih jelas juga suaranya, tadi itu kayak Ila, kayak robot suaranya.
2: Iya ya, kenapa dengan seluler ini kartu lagi nggak ada untuk nelpon ke jalur tol?
0: Sekarang sudah lebih ini, sudah lebih terang.
2: Iya, alhamdulillah ya Bang Benny ya. Ya sudah, mau nyamperin dulu ya.
0: Sila.
2: Buat Mbak Lale tadi, makasih callingannya Mbak Lale ya. Terus buat Mbak Sinanti juga, Mbak Maya juga, Bunda Cahaya, Bunda Hil, terus Bang Tenggo juga, Bang Widi juga yang di Tokyo ya, Mbak Ayu juga tadi, aduh suaramu memang ayu. Nggak heran kalau Bang Benny merasa nyaman dan selalu ingin ngobrol lama-lama denganmu.
0: Enggak, orang itu kayak katanya Bunda Aisyah dulu ada penelpon yang mirip suaranya kayak dia gitu.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Oh pernah ada ya Bang Benny.
0: Iya
2: kan,
0: betul.
2: Kita baru anak baru di RRT. Jadi gak oh gitu ya. Iya dah ya. Buat Ayu, selamat malam aja sekali lagi ya. Mudah-mudahan lah selalu berbahagia di sana Mbak Ayu.
0: Amin.
2: Ya. Ya, terus buat apa lagi ya. Buat Surbaya, Mas Alvin, Bang Raja, Bang Fahril juga, Bunda Aisyah juga tadi ya. Selamat malam, selamat berbahagia, selamat beristirahat aja buat kalian semua. Nah, buat Bang Benny sedikit aja, selamat bertugas, hati-hati kalau pulang.
0: Terima kasih.
2: Jaga kondisi badan dan wajahnya, dan biar tetap ganteng aja ya.
0: Amin.
2: Dan nggak flu-flu and pilek.
0: Amin, amin.
2: Ya sudah Bang Benny, bisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinza di Lombok Timur. Oke lah, satu penelpon lagi ya sebelum kita tutup warung untuk malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Denny.
0: Dengan siapakah ini?
2: Dengan Ila.
0: Dengan Ila, oh iya tadi benar, nah ini baru benar, tadi itu kayak robot suaranya Ila.
2: Benar kayak robot tadi.
0: Iya, krak-krak-krak-krak-krak dan tak jelas suaranya tadi itu. Oke, silahkan. Halo Ila.
2: Halo Mbak. Halo Ija. Tadi saya ketiduran Bang Denny. Saya baru bangun di Bang Denny.
0: Jadi jadi kirim salamnya untuk siapakah?
2: Kirim salamnya buat Kak Ila. Semoga sehat selalu sampai umur. Terus buat Mbak Nancy, Bang Isi, Mbak Isha, Bang Du, Mbak Denny, Bunda Su. Buat semuanya ya Bang Denny.
0: Ya, siap.
2: Buat Bang Denny, selamat berjaya. Sampai sekali, sampai umur saya tinggal lagi. Assalamualaikum.
0: Oh, nanti
2: sudah masuk Bang Denny?
0: Mbak Nancy sudah, tadi dia masuk.
2: Oh, iya deh, oke deh. Assalamualaikum Bang Denny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ila. Ya, sudah lega ya, sudah tidak lagi menjadi robot. Terima kasih untuk semuanya juga yang sudah berbagi rindu di Ruang Rindu malam hari ini. Dari Bang Tony tadi mengawali jumpa kita, kemudian ada Mbak Lale, ada Bang Tenggo, ada Bunda Hil, Mbak Kinanti, Bunda Cahaya, Bunda Kartini, Bunda Mbak Maya, ada Ayu, kemudian ada Mbak Kenza, ada Ila, ada Bunda Aisyah juga ya. Untuk semuanya juga yang sudah mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini dan belum bisa masuk, mohon maaf ya. Bisa kita berbagi rindu di Ruang Rindu berikutnya tentunya. Buat anda yang belum bisa beristirahat atau masih ingin begadang, Ruang Persatu ya. Persatu bersama saya Bini Perlama masih menemani anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita tutup jumpa kita malam hari ini di Ruang Rindu dengan In the Name of Healing dari Grill.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana.

0: sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update.

0: berisi tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

2000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alam tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan

Selamat mendengar dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kabut kerja bersatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Baik, berkenan saat kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026. Di seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat hampir merata ya hari ini pendengar, hanya sebagian yang kabut dan juga cerah berawan. Itu di Kota Mataram cerah berawan, kemudian kabut atau asap ini di Lombok Timur. Nah, sementara di Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Bima itu cerah dan suhunya hampir merata dari 19 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius dan menuju ke 31 derajat Celcius ya. Dengan kelembaban pendengar dari 44 sampai 92%.

0: Ini di hari Jumat ya, 3 Juli 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

Ya, pendengar, nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia ya, untuk babak 32 besar ini nanti yang akan berlaga, pendengar, itu ada juara grup K. Iya, jadi juara grup K ini, pendengar, adalah Portugal versus Kroasia. Baik, pendengar, tapi nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikutinya setelah kita sajikan warta berita ya, dari maksudnya warta berita daerah Nusa Tenggara Barat untuk saat ini. Nah, setelah warta berita daerah Nusa Tenggara Barat, nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langkun 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Harapan saya bisa mencapai 200.000, ya kan? Tapi kan memang kita mesti paham juga bahwa ini di pulau nih, pulau-pulau Lombok. Mungkin lebih banyak oleh masyarakat lokal ya. Harapan saya masyarakat dari luar negeri juga datang.
2: Alhamdulillah 10.000. SPS dari 1 tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lah, 10.000 lah sebut.
0: Promotor MotoGP Mandalika menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200.000 orang. Pemerintah pusat menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit pada tahun 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kota Mataram bersiap menyambut wisatawan MotoGP dengan memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan sejumlah atraksi budaya dan kuliner sebagai bentuk dukungan dan ajang promosi pariwisata. Fatmawati melaporkan.
3: Untuk harapannya memberikan dampak multiplier effect untuk ekonomi masyarakat khususnya di Kota Mataram.
4: Ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu menjadi momentum untuk menunjukkan wajah lain Pulau Lombok, yakni keramahan, pelayanan, kekayaan kuliner, dan juga geliat ekonomi masyarakat. Sebagai daerah penyangga Mandalika, Kota Mataram tidak ingin sekedar menjadi tempat persinggahan wisatawan. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pariwisata telah menyiapkan sejumlah agenda tahunan yang waktunya bertepatan dengan penyelenggaraan MotoGP. Kehadiran berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu membuat wisatawan memperpanjang masa tinggal sekaligus menikmati beragam daya tarik yang dimiliki ibu kota provinsi NTB itu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahaya Samudra mengatakan, kesiapan tidak hanya difokuskan pada penyelenggaraan kegiatan wisata, tetapi juga pelayanan seluruh pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran, pelaku UMKM kuliner, hingga penjual souvenir diminta memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang tetap bersahabat.
3: Dan terkait untuk intervensi kegiatan-kegiatan, ya kami tentu dari Dinas Pariwisata tidak menyelenggarakan khusus, tetapi kami memang masih memiliki pagelaran-pagelaran rutin seperti ada di Luang Balo, kemudian di Pantai Ampenan dan di Teras Budayana, yang jika memang bertepatan waktu pagelaran rutin kami itu bisa menjadi daya tarik juga untuk MotoGP.
4: Menurut Cahaya, seluruh hotel di Kota Mataram telah menyatakan kesiapan menerima tamu selama MotoGP berlangsung. Sementara itu, wisata kuliner Mataram dipastikan tetap menjadi magnet utama yang selalu diburu wisatawan setelah menikmati berbagai aktivitas di kawasan Mandalika. Ia menjelaskan beberapa agenda tahunan Dinas Pariwisata memang bukan dibuat khusus untuk MotoGP, namun pelaksanaannya sengaja diselaraskan dengan kalender penyelenggaraan balap dunia tersebut sehingga mampu menjadi alternatif hiburan sekaligus memperkaya pengalaman wisata para pengunjung. Bagi pemerintah Kota Mataram, MotoGP bukan sekedar agenda olahraga internasional. Perhelatan tersebut menjadi peluang untuk mempromosikan potensi wisata, menghidupkan sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, transportasi, hingga peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Dengan mengedepankan pelayanan yang ramah, harga yang terjangkau, serta rangkaian atraksi wisata, Kota Mataram berharap euforia MotoGP tidak hanya meninggalkan kesan bagi para wisatawan, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
0: Atmosfer penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 mulai terasa di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah hotel terus mematangkan berbagai persiapan menjelang ajang balap motor paling bergengsi di dunia yang dijadwalkan berlangsung Oktober 2026 di sirkuit Mandalika. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
5: Sekitar 89% sudah. Saya pikir masih ada waktu.
6: Menjelang balapan motor paling bergengsi di dunia yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026, tingkat hunian hotel di kawasan wisata Senggigi terus mengalami peningkatan signifikan. Sejumlah pengelola hotel kini mematangkan berbagai persiapan untuk menyambut lonjakan wisatawan yang diperkirakan datang dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Optimisme pelaku industri perhotelan semakin tinggi karena penyelenggaraan MotoGP untuk kelima kalinya ini di sirkuit Mandalika diyakini kembali memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian Lombok Barat. General Manager salah satu hotel di kawasan Senggigi, Ketut Murtajaya, mengatakan antusiasme masyarakat menyaksikan MotoGP Mandalika tahun ini terlihat dari tingginya jumlah pemesanan kamar yang terus meningkat sejak beberapa bulan terakhir.
5: Ya, kita sudah ini full paid ya, sebagian besar, di mana sekitar 89% sudah. Saya pikir masih ada waktu. Biasanya sih 3 minggu, 2 minggu sebelumnya itu yang ini hektik, yang cukup banyak sekali ini permintaan-permintaan ini kamar gitu.
6: Ketut Murtajaya menegaskan tingginya akupansi hotel tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha perhotelan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pariwisata.
0: Memasuki musim kunjungan wisata pertengahan tahun, kawasan wisata Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai dipadati wisatawan domestik maupun mancanegara. Pelaku usaha pariwisata memastikan berbagai fasilitas telah dipersiapkan untuk menghadapi peningkatan kunjungan sekaligus menyambut dampak penyelenggaraan ajang MotoGP Mandalika yang diperkirakan turut mendongkrak arus wisatawan ke destinasi tersebut. Reza Kurnia melaporkan.
7: Musim ramai atau high season yang berlangsung mulai Juli hingga September membawa optimisme bagi pelaku industri pariwisata di kawasan Tiga Gili, Kabupaten Lombok Utara. Selama periode ini, jumlah kunjungan wisatawan tercatat mencapai lebih dari 3.000 orang setiap hari dan diperkirakan terus meningkat seiring berlangsungnya berbagai agenda pariwisata, termasuk ajang MotoGP di Mandalika. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, pengelola hotel, villa, serta berbagai akomodasi wisata telah melakukan sejumlah persiapan untuk memastikan pelayanan kepada wisatawan berjalan maksimal. Persiapan tersebut mencakup kesiapan kamar, peningkatan kualitas layanan, hingga koordinasi dengan para pelaku usaha wisata lainnya.
8: Jadi untuk pelayanan fasilitas publik yang perlu diperhatikan, seperti bagaimana antrian tamu yang turun, bagaimana antrian tamu yang akan meninggalkan Tiga Gili, bagaimana dengan prosedur keamanan, kenyamanan tamu, itu yang menjadi fokus saya saat ini, fokus kita lah saat ini. Selama masa high season ini kan mulai Juli, Agustus, September kan kita high season, apalagi akan ada MotoGP.
7: Menurut Kusnawan, tingginya tingkat okupansi hotel harus diimbangi dengan dukungan layanan publik yang memadai. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait menghadirkan pos pelayanan terpadu selama berlangsungnya musim ramai, tidak hanya ketika penyelenggaraan MotoGP. Keberadaan pos pelayanan dinilai penting untuk memberikan informasi kepada wisatawan, mempercepat penanganan keadaan darurat, serta membantu menyelesaikan berbagai kendala yang mungkin dihadapi pengunjung selama berwisata. Dirinya meyakini sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat citra Tiga Gili sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan siap menerima lonjakan kunjungan wisatawan sepanjang musim libur tahun ini.
0: Promotor MotoGP Mandalika menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200 ribu orang. Target tersebut dipastikan dapat terpenuhi melalui dukungan seluruh ekosistem pariwisata, melalui dari akses transportasi hingga harga akomodasi yang tetap kompetitif. Seiring upaya meningkatkan jumlah penonton, MGPA juga menegaskan komitmennya untuk terus membenahi berbagai fasilitas di kawasan sirkuit Mandalika, guna meningkatkan kenyamanan dan pengalaman para pengunjung. Maya Oktarifah melaporkan.
1: Mengutamakan sirkuitnya dulu yang pastinya. Kita akan dengerin.
9: Mandalika Grand Prix Association MGPA menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200 ribu orang. Target tersebut diharapkan bisa diraih melalui peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Direktur Utama MGPA Ananda Mikola mengatakan, angka 200 ribu penonton menjadi target yang realistis meski penyelenggaraan MotoGP di Mandalika memiliki tantangan tersendiri karena berlangsung di Pulau Lombok. Selain faktor akses menuju Lombok, MotoGP

0: bagus untuk lokal, kita punya local hero yang kita wajib untuk mensupport.
1: Selain mengejar peningkatan jumlah penonton, MCPA juga berkomitmen terus membenahi fasilitas di kawasan sirkuit. Salah satu masukan yang menjadi perhatian adalah permintaan pemasangan atap pada tribun penonton untuk meningkatkan kenyamanan saat menyaksikan balapan. Sehingga pihaknya mengakui penambahan atap tribun telah menjadi pekerjaan rumah bagi MCPA saat ini. Hanya saja ungkapnya penyempurnaan fasilitas utama sirkuit juga terus dilakukan.
0: Tapi saya melihat ya pasti ada positif negatifnya dengan aspal diganti gravel. Itu PR kami juga. Tapi kan mana kita mengutamakan sirkuitnya dulu yang pastinya. Kita akan dengerin. Event ini ada sedikit penghematan karena kita ada banyak pekerjaan-pekerjaan. Tapi saya nggak tahu pastinya mana aja yang akan dirombak.
1: Yang mengatakan keberhasilan memenuhi target penonton tidak hanya bergantung pada MCPA, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Salah satunya dengan menjaga harga tiket pesawat dan tarif hotel tetap rasional selama penyelenggaraan MotoGP. Adapun saat ini okupansi hotel jelang MotoGP diklaim sudah mencapai 70%.
2: Demi menyukseskan pergelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, masyarakat merasa pemerintah perlu untuk mempersiapkan berbagai hal agar acara berlangsung dengan maksimal. Berikut tanggapan mereka.
3: Nama saya Saroni Aisyah dari Lotim. Tentunya untuk mempersiapkan acara dari lancar harus dari dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintahan ataupun dari masyarakat Lombok itu sendiri, yang dimana mulai dari akomodasi, terus transportasi, biar hotel juga, biar semuanya itu berjalan lancar. Dan dari segi masyarakat juga harus memastikan biar tidak jadi chaos ataupun tidak melakukan pungli-pungli, biar lancar acaranya, kayak gitu.
4: Halo, saya Putri Karmatullah dari KSB, Kabupaten Sumba Barat. Oke, sebenarnya event MotoGP ini juga kan bukan hanya kita lihat sebagai event yang skala internasional, tapi kita sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan MotoGP juga harus diperhatikan bagaimana kesejahteraan dan efek dari MotoGP itu tersebut. Nah, seperti salah satunya mungkin efek ekonomi ya, karena bakal banyak turis, juga bakal banyak pengunjung dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah sepertinya harus fokus sama UMKM. Harapannya semoga pemerintah lebih aware lagi terkait hal ini, karena ini juga berkaitan sama dampak ekonomi yang dihasilkan dari MotoGP tersebut.
5: Oke, nama saya Faula Nanda dari Terong Tawah. Kalau dari saya sih itu berharapnya sih pemerintah itu benar-benar mempersiapkan itu untuk penyelenggaraan dari MotoGP ini ya secara maksimal gitu. Bukan cuma soal balapan aja, tapi juga untuk hal-hal yang mendukung kenyamanan gitu bagi wisatawan yang datang gitu. Misalnya kayak hotel gitu, itu apakah tersedia atau gimana, terus transportasi juga, terus keamanan sama informasi itu seharusnya mudah didapat buat wisatawan yang datang.
2: MotoGP Mandalika 2026 tinggal menghitung bulan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan berbagai persiapan, mulai dari ketersediaan akomodasi, transportasi, hingga pengendalian tarif hotel agar penyelenggaraan berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa skenario yang telah disiapkan? Berikut penjelasan Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Chandra Aprinova, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halui.
6: Pak Kabit, izin, diprediksi bahwa MotoGP 2026 ini akan lebih ramai dari sebelumnya, Pak Kabit. Ini strategi dari pemerintah provinsi sendiri untuk menjamin akomodasi para penonton ini seperti apa, Pak Kabit?
7: Terima kasih, Pak Alwi, RRI. Memang untuk persiapan awal kemarin menyambut MotoGP ini, kami dengan IPDC, kemudian Asosiasi Perhotelan dan Restoran, dan juga Asosiasi Tour and Travel, melaksanakan rapat permulaan untuk melihat khususnya kesiapan dari unsur akomodasi, tentunya yang paling mendasar ya, terkait dengan kesiapan kita. Kita kemarin menzonasi kawasan-kawasan yang sekiranya akan mendapatkan limpahan dari penonton MotoGP, yaitu kawasan Mandalika sendiri, kemudian dan sekitarnya, kemudian kawasan Mataram, kemudian Senggigi dan Gili juga. Nah, Gili kan ramai juga tamu di sana. Nah, itu ke situ. Ya, dan sebagian kecil juga ada ke Lombok Timur juga di bagian Ekat, apakah di situ gitu. Nah, itu yang nanti kita perkuat akomodasinya. Kita akan ajak nanti teman-teman di asosiasi hotel di masing-masing kawasan atau zonasi itu untuk bertemu, melaporkan kondisi.

0: ketersediaan kamar yang ada, kemudian nanti juga akan kita kaitkan dia dengan jumlah penonton yang hadir, khususnya jumlah penonton yang kira-kira hadir dari luar daerah NTB, karena itu yang akan menggunakan akomodasi juga baik dari luar negeri ataupun dari kota-kota lain di luar NTB. Itu yang akan kita mix and match-kan jumlah mereka itu. Kemudian selain kesiapan akomodasi juga yang akan kita kawal ke depan, tentu juga terkait dengan menjaga lonjakan harga akomodasi juga tentunya gitu ya. Karena itu isu-isu cerita-cerita itu kan tetap menjadi bahan untuk menjadi perhatian kita bersama gitu kan. Memang terkait dengan harga ini kan tergantung supply and demand, tapi ada harga-harga yang masih masuk akal dan tidak melampaui batas. Di situ kita harus jaga, dan itu harus dibuat kesepakatan antar persatuan hotel nanti. Tidak bisa juga pemerintah mengatur itu terlalu jauh, karena ini bisnis ya kan. Jadi kita hanya memfasilitasi, membuatkan regulasi dan mengakselerasi nanti gitu. Tapi di lapangan itu kan teman-teman hotel yang punya kepentingan nanti. Makanya kita hanya bisa mengarahkan teman-teman hotel nanti untuk menyepakati dengan yang lain, kira-kira sebatas mana lonjakan ini bisa diterima gitu.
1: Pak Tabit, dari pembicaraan awal kemarin itu, ada berapa jumlah akomodasi yang sudah terpetakan, baik dari Mandalika sendiri sampai dengan Gili maupun Lombok Timur?
0: Kemarin itu ada sampai menyentuh 18.000 kamar. Dan sekali lagi, tentu ini kan tamu-tamu dari luar yang kita anukan. Tidak tamu daerah. Ya. Mungkin penonton bisa banyak. Nih. Tapi kan itu juga ada yang penonton kita dari NTB, Lombok, Sumbawa juga.
1: Izin Pak Kabit, berarti dengan sebaran zonasi penginapan ini berarti akan dibarengi juga dengan transportasi juga di sana gitu ya Pak Kabit ya, untuk memudahkan penonton.
0: Harus terintegrasi itu kan, apa-apa satu paket dan nanti itu kan akan di... Ini kan diintegrasikan pelayanan. Jadi kita ingin menciptakan pokoknya dari tahun ke tahun MotoGP ini lebih baik, lebih terkoordinatif, terstruktur gitu kan. Pelan-pelan, namanya kita belajar di pengalaman juga kan. Tapi udah kelihatan nih simpul-simpul yang biasa menjadi kendala kita. Harga akomodasi, terus kemudian ketersediaan akomodasi, transportasi, kemudian juga apa? Keamanan juga kan.
1: Terakhir Pak Kabit, mungkin apa yang menjadi penekanan pemerintah provinsi terhadap pelaku hotel ini supaya tamu-tamu kita juga aman, nyaman dan tertarik gitu selain nonton MotoGP?
0: Harapan kita ya teman-teman hotel, travel, bekerja sama, melakukan bundling atau menyatukan paket-paket wisata menjadi lebih besar agar masa tinggal tamu bisa lebih lama gitu. Mudah-mudahan teman-teman hotel atau travel bisa satu pintu atau satu paket antara penerbangan, hotel, tiket pesawat dengan turnya jadi satu kali bayar. Tamu kan itu lebih enak kita menjaga tamu biar tidak cepat meninggalkan tempat kita, tapi dengan adanya satu paket itu bisa membuat tamu menjadi lebih nyaman karena sekali bayar dia dapat banyak aktivitas, banyak layanan di bundling gitu. Nah itu sih harapan kita Pak, dan teman-teman kayaknya juga pengen melakukan itu, tapi intinya kita kan harus terkoordinasi itu semuanya antara pihak penjual tiket, pihak penyedia kamar, pihak tour operator yang menjalankan tour, yang memarketin tournya gitu kan, pihak travel yang mengurus transportasinya harus terintegrasi itu. Nah itulah yang kita harapkan ke depan. Desa wisata juga kita akan kuatkan nanti agar bisa menjadi apa destinasi wisata juga bagi wisatawan
1: tamu-tamu ya.
0: Itu juga termasuk juga menguatkan event-event pendamping, event-event setelah ataupun sebelum MotoGP gitu nanti. Untuk biar intinya kita membuat tamu lebih lama tinggal di tempat kita NTB tercinta ini.
1: Bagus ini Pak Kabit. Terima kasih Pak Kabit atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, penghapusan catatan pinjaman di bawah 1 juta rupiah pada sistem layanan informasi keuangan SLIK atau SLIK oleh Otoritas Jasa Keuangan memberi peluang besar bagi masyarakat untuk kembali mengakses kredit perbankan termasuk kredit rumah subsidi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia Rei Nusa Tenggara Barat Heri Atmaja mengatakan selama ini banyak calon pembeli rumah subsidi gagal memperoleh pembiayaan karena terkendala catatan pinjaman online bernilai kecil yang tercatat dalam SLIK. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama OJK setelah muncul banyak keluhan masyarakat dan pengembang terkait sulitnya akses pembiayaan akibat pinjaman online.
3: Setelah menyampaikan permasalahan ini, alhamdulillah OJK itu sekarang tidak menampilkan yang pinjaman di bawah 1 juta. Jadi teman-teman yang ada bermasalah dengan itu tinggal ngajukan aja, itu tidak terlihat lagi. Tidak ada lagi nanti yang tersendat call 3, call 4 dan sebagainya itu gara-gara yang pinjamannya yang kurang sedikit.
2: Heri menjelaskan persoalan pinjaman online menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penyaluran rumah subsidi. Dari 10 calon konsumen yang mengajukan kredit, hanya satu orang yang dinyatakan lolos pembiayaan. Ia menambahkan banyak masyarakat sebenarnya mampu membeli rumah, namun terhambat persoalan administrasi pinjaman online seperti lupa kata sandi, email, atau nomor telepon yang sudah tidak aktif. Sementara itu, pemerintah pusat menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya atau BPS, maksud kami, atau BSPS untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit pada tahun 2026. Tambahan kuota ini membuka peluang lebih besar bagi ribuan warga berpenghasilan rendah di NTB untuk memperoleh rumah yang lebih layak huni. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Tahun 2025 itu 1.600-an, sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut.
5: Pemerintah pusat resmi menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit. Kepala Dinas PUPR PKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, penambahan kuota itu merupakan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait di Jakarta. Menurutnya, pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan kuota apabila NTB mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program, mulai dari verifikasi data penerima hingga penyerapan anggaran.
4: Nambah alhamdulillah 10.000. BSPS dari 1 tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut. Sebut 10.000 sudah supaya gampang. Kalau dari sisi kalkulasi 600%-an peningkatannya, dia langsung disampaikan sama Pak Ara di situ. Jadi nanti akan tentu terdistribusi mana lokasi-lokasi yang sudah diverifikasi dan divalidasi untuk dilakukan. Nah, mudah-mudahan lah. Tapi kalau misalnya kita siap dan kita menunjukkan kinerja, Pak Men PKP siap menambah.
5: Sementara itu, Menteri PKP Marwar Sirait saat ditemui di Mataram mengungkapkan, pemerintah menaikkan target nasional program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Peningkatan target tersebut merupakan arahan Presiden untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
6: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu itu 45.000, tahun ini menjadi 400.000, naiknya besar sekali. Juga itu dikalkulasikan sama Pak Mendagri dan beliau juga adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan, 15.000 di daerah perbatasan. Sehingga nanti diperbatasan contoh di Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara, di ujung itu dengan Filipina. Itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah, sehingga layak.
5: Di NTB, kuota ini diharapkan mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
2: Capaian program Cek Kesehatan Gratis 2026 di Sumbawa masih jauh dari target. Hingga saat ini capaiannya baru sekitar 12%. Randy Pratama melaporkan.
7: Puskesmas itu menempatkan satu bidan, satu perawat, dan dibantu kader nanti di masing-masing desa.
8: Capaian program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Kabupaten Sumbawa hingga akhir Juni 2026 baru mencapai 12,35%. Angka tersebut masih jauh di bawah target minimal 46% yang harus dicapai hingga 30 Desember mendatang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Sari Bidayat, mengatakan pemerintah daerah kini mempercepat pelaksanaan program melalui koordinasi lintas sektor. Upaya itu melibatkan organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh masyarakat, hingga dinas pendidikan. Selain itu, seluruh puskesmas diberikan target pelayanan harian dan diminta menerapkan strategi jemput bola. Tenaga kesehatan bersama kader desa akan mendatangi masyarakat agar layanan pemeriksaan lebih mudah dijangkau. Menurut Sarip, rendahnya capaian CKG dipengaruhi masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program tersebut. Di samping itu, banyak warga baru memeriksakan kesehatan ketika sudah merasakan sakit.
7: Nah, kita juga di Dinas Kesehatan juga bergerak untuk minta kepada semua puskesmas itu bergerak di lapangan supaya menggunakan sistem jemput bola. Bukan hanya tinggal menunggu datangnya masyarakat untuk melakukan pemeriksaan ke paskes. Karena berat misalnya masyarakat untuk datang. Nah, sehingga kita sarankan supaya puskesmas itu menempatkan satu bidan, satu perawat dan dibantu kader nanti di masing-masing desa untuk punya target harian sehingga nantinya bisa mencapai 46% pada akhir tahun.
8: Sarip menjelaskan, pemeriksaan CKG hanya meliputi pemeriksaan dasar seperti tekanan darah, gula darah tinggi dan berat badan, serta penilaian kondisi kesehatan untuk mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini. Dinas Kesehatan terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan pelayanan hingga tingkat desa, target cakupan CKG sebesar 46% pada akhir tahun diharapkan dapat tercapai.
2: Pemerintah Kabupaten Dompu tetap menunjukkan sikap optimis di tengah menurunnya kemampuan fiskal daerah akibat pengalihan sebagian anggaran transfer pusat untuk membiayai program prioritas nasional. Kepala BPKAD Kabupaten Dompu Muhammad Syahroni mengatakan kondisi fiskal yang menurun memang menjadi tantangan tersendiri. Namun Pemkab Dompu masih memiliki kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan. Menurut Syahroni, optimisme tersebut didukung oleh adanya sisa lebih perhitungan anggaran Silpa tahun 2025 yang mencapai 72 miliar lebih yang sangat membantu menutup kekurangan anggaran pada tahun 2026.
9: Pertama tadi untuk nutupi defisit, kemudian membayar TPG, kemudian ada yang sifatnya proyek-proyek yang sifatnya luncuran di tahun 2026. Kayak misalnya kantor camat Boja, kantor camat Mandilewa, dan beberapa yang sifatnya proyek lanjutan.
2: Ia mengingatkan seluruh OPD agar lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran dan lebih mengedepankan belanja prioritas. Syahroni juga menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya rasionalisasi anggaran apabila pendapatan daerah ke depan tidak mengalami peningkatan. Berita olahraga jelang perhelatan Kejurprov PBSI NTB, sejumlah persiapan telah dilakukan. Selain jumlah peserta yang telah ditetapkan, kesiapan fasilitas lapangan juga mulai dimatangkan. Reporter Syah Manat melaporkan.
10: Ini kita lagi persiapan untuk lapangan di CES.
11: Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Nusa Tenggara Barat terus mematangkan persiapan pelaksanaan kejuaraan provinsi atau Kejurprov Bulu Tangkis 2026. Kejuaraan akan berlangsung pada tanggal 4 hingga 8 Juli dan diikuti 380 atlet dari berbagai klub bulu tangkis se-NTB. Sekretaris BBSI NTB Safrin mengatakan seluruh kebutuhan pertandingan kini sedang dipersiapkan, mulai dari lapangan, tribun penonton hingga sarana pendukung lainnya agar pelaksanaan kejuaraan berjalan lancar.
10: Ini kita lagi persiapan untuk lapangan dicet kembali lapangannya. Nah, persiapan ada kita buat tribun juga untuk penonton. Untuk sementara kita udah persiapan di gedung. Kalau untuk pesertanya udah fix, tinggal drawing aja. Rencananya tanggal 4 sampai tanggal 8.
11: Menurut Safrin, kejuaraan menjadi agenda penting dalam pembinaan atlet bulu tangkis di NTB. Selain menjadi ajang kompetisi, kejuaraan ini juga menjadi sarana menjaring dan mengukur kemampuan atlet sejak usia dini hingga kelompok taruna.
10: Menyongsong untuk kedepannya anak-anak ini sudah jadi pemain Nusa Tenggara Barat. Karena kalau kita menyongsong ke Porpo sama PON, anak-anak yang di bawah ini kan masih usia dini dia, jadi tidak dapat. Tapi untuk kategori yang taruna sama dewasa itu sudah eventnya memang harus untuk Kejurprov sama Porpro sama PON.
11: Melalui Kejurprov PBSI NTB berharap lahir lebih banyak atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Karena itu kejuaraan ini menjadi bagian dari pembinaan jangka panjang untuk memperkuat prestasi bulu tangkis NTB di masa mendatang.
2: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Promotor MotoGP Mandalika menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200 ribu orang. Pemerintah pusat menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit pada tahun 2026. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Iya, dan banyak pendengar kini saatnya saya akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kali ini di yang akan berlaga Portugal versus Kroasia di 32 besar. Kami menuju Pro 3 Jakarta.
1: Tendangan dari jarak sekitar 10 meter dari sisi sebelah kanan penyerangan Kroasia dalam kotak penalti tadi, ditendang tadi bola, namun Dominic Livakovic dengan merebahkan badannya mampu memblok tendangan keras dari Bruno Fernandes, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun sepakan pojok yang akan dihadapi oleh Rafaleo. Sudah bersiap-siap Rafaleo tadi, kali ini melihat rekan-rekannya. Backpass saja dilakukan tadi Rafaleo, kali ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini membuka ruang, tendangan langsung dilakukan, masih berhasil tadi diblok. Kali ini serangan, ada serangan balik dilakukan, ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, timnas Kroasia tadi lewat Baturina, namun bola berhasil kembali dicuri oleh para pemain Portugal. Kali ini intensitas serangan dilakukan oleh timnas Portugal, tekanan dilakukan, kali ini terjadi cop duel, namun pelanggaran terjadi tadi dilakukan oleh timnas Kroasia terhadap Vitinha. Ya, nampaknya Nikola Vlasic tadi ketika melakukan duel udara berhasil tadi, maksud kami, melakukan pelanggaran terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan free kick ya dari sektor sebelah kanan penyerangan dari, maksud kami, pertahanan dari timnas Kroasia akan dihadapi oleh Nuno Mendes dan juga Vitinha. Sudah dilakukan umpan pendek saja, kali ini umpan 1-2, ada Nuno Mendes. Nuno Mendes pada siapa bola akan diberikan, tarik dulu ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan lagi kepada Nuno Mendes, kali ini ada Rafaleo. Rafaleo melebar dia ke tengah, berikan kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias merubah alur serangan kali ini dari sektor kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut tadi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan 1-2 dengan Modric. Kali ini serangan berbahaya, kali ini namun pendengar, umpan, maksud kami, serangan balik tadi dari timnas Kroasia berhasil dipotong. Kali ini ada Ronaldo. Ronaldo berikan kepada Rafaleo. Rafaleo mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Bruno Fernandes yang menjemput bola. Bruno Fernandes masih mendribel bola, dia mencari rekan-rekannya. Bruno Fernandes, 1-2, pemain Kroasia membayang-bayangi Bruno Fernandes. Berikan saja back pass kepada Vitinha. Vitinha melebar kepada Joao Neves. Berikan back pass lagi, umpan ke belakang. Kali ini ada Vitinha. Vitinha meminta rekan-rekannya untuk melebar, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega umpan sodorkan saja ke depan, ada Neves. Neves umpan 1-2 dengan Renato Vega, memancing para pemain Kroasia. Kali ini ada Rafaleo menyerang dari sektor kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan timnas Kroasia. Masih kesulitan pemain Portugal untuk membuka celah pertahanan dari timnas Kroasia. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias umpan tarik lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha, memancing para pemain Kroasia untuk naik. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja bola ke depan kepada Ronaldo. Ronaldo back pass lagi, kali ini kepada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes dijatuhkan pendengar oleh Mateo Kovacic dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Portugal.
2: Memasuki menit ke-37 babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar, Portugal berada di sebelah kiri kami dan juga Kroasia berada di sebelah kanan kami. Banyak serangan dilakukan oleh Portugal namun belum membuahkan hasil. Kali ini tendangan bebas masih di pertahanan Kroasia akan dilakukan oleh Vitinha tadi dekat, kali ini ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kepada Joao Cancelo, umpan dalam kotak penalti, masih bisa ditangkap dengan cantik tadi oleh Dominic Livakovic, kiper asal klub Fenerbahce ini. Sudah dilempar kali ini dekat, kali ini kepada Josip Sutalo, dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Stanisic, umpan ke depannya, dituju ada Luka Modric. Kali ini berduel bersama Mendes, masih diambil oleh Mendes. Kali ini Mendes tahan bola sejenak, balikan lagi ke belakang justru ke Joao Neves. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias kali ini. Masih para pemain dari Portugal dari sebelah kanan, Joao Cancelo, pemain Al Hilal ini dorong lagi ke tengah pada Renato Vega, masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kanannya lagi. Tujuh kali ini Ronaldo kali ini yang memang menjadi pusat perhatian selama berada di Piala Dunia di Amerika ini. Kali ini Mendes masih dari belakang, bola kali ini ke sebelah kanan lagi, dorong kepada Renato Vega, bermain 1-2, tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal, arahkan lagi ke sebelah kiri, masih balik lagi kepada Mendes. Mendes bekerja sama kali ini bersama Rafael Leao. Leao kali ini kepada Juan Neves, bola sempat terlepas tetapi masih bisa dalam jangkauan Nuno Mendes. Hingga menit ke-38 ini skor masih 0-0. Kita nantikan di ujung-ujung babak pertama ini apakah akan ada gol dari belakang kali ini. Renato Vega giring ke depan, ini tuju adalah Vitinha. Vitinha alahkan lagi ke sebelah kanan, kali ini masih ada Pedro Neto. Pedro Neto coba menggiring, dihadang satu pemain dari Kroasia, coba alirkan lagi, masih terus menggiring, arahkan ke tengah justru kepada Vitinha. Vitinha ke sebelah kiri, kali ini beralih, kali ini serangannya kepada sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari Kroasia, kepada Vega kembali. Vega dribbling sejenak, alirkan ke sebelah kanan kepada kali ini Joao Cancelo, tahan sejenak Joao Cancelo, back pass lagi kepada Ruben Dias, terus bermain-main para pemain Portugal ini dari kanan ke kiri tadi justru ke depan, berbahaya kali ini, tetapi asik dinetralisir tadi oleh sundulan dari pemain nomor 2 yakni Josip Stanisic, umpan yang diarahkan tadi ke sebelah kiri hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang Dominik Livakovic, akan diambil oleh Bruno Fernandes, pemain asal Manchester United ini. Kali ini masih menaruh bola, kita lihat masih ancang-ancang menunggu peluit kali ini. Sementara mundur beberapa langkah itu Bruno Fernandes, kali ini yang akan dituju. 5 pemain Portugal berada dalam kotak penalti, kita nantikan. Sudah dilakukan melengkung kali ini ke dalam kotak penalti. Vega tadi yang tujuh, lepas sayang sekali tadi sundulan dari Vega mengenai juga pemain dari Kroasia, sehingga kali ini beralih tendangan sudutnya ke sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Biasanya akan diambil oleh Mendesca atau Bruno Fernandes kembali. Banyak eksekutor tendangan bebas dari Portugal. Kita nantikan memasuki menit ke-40 ini, 5 menit lagi waktu normal, akan diambil Rafael Leao. Dia pendek saja sudah lakukan kali ini ke tengah, berbahaya kali ini para pemain Portugal. Masih kali ini dari tengah kepada para pemain lainnya, Joao Cancelo kepada Mendes, umpan dalam kotak penalti, melambung tadi, coba tapi diusir oleh para pemain belakang dari Kroasia yang memang tadi bola sebenarnya menuju ke Vega hampir saja, tapi masih ada Marin Pongrakic yang mampu mengusir bola. Selamat lagi gawang dari Kroasia yang terus bertubi-tubi diserang oleh pemain dari Portugal kali ini. Kroasia, oh berbahaya, para pemain Kroasia bermain-main tadi belakang, di heading saja ke belakang tadi Ivan Perisic kepada kiper Dominik Livakovic, lempar sudah sejenak kali ini pada Marin Pongrakic, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Mateo Kovacic. Dorong lagi kali ini para pemain dari Kroasia bermain-main di kotak ke penalti, berbahaya kali ini justru ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo, umpan ke depan yang tujuh adalah Nikola Vlasic. Kali ini bermain-main kali ini terus Kroasia, umpan ke tengah, kali ini tujuh adalah pemain nomor 16 Martin Baturina, ke sebelah kali ini kepada Moki Modric ataupun pemain lainnya. Masih kali ini Kroasia terus mengalir, kali ini masih ditahan sejenak ke tengah, kali ini berbahaya tadi para pemain dari Kroasia. 14 kali ini dorong lagi Ivan Perisic, coba lagi bermain-main, dicuri dengan baik tadi oleh Pedro Neto, tetapi kembali dalam penguasaan dari Ivan Perisic. Kembali lagi dari belakang tadi Mateo Kovacic, dari lini tengah Muka Modric kali ini masih mendorong bola, terus menusuk kali ini bermain 1-2, berbahaya tadi bukan sebuah pelanggaran, meskipun satu pemainnya ini Peter Sukic tadi dijatuhkan. Kali ini serang balik justru dilakukan oleh Portugal dari sebelah kiri, Rafael Leao masih menahan bola terlebih dahulu, menunggu para pemainnya lainnya untuk segera datang mendukung, termasuk Ronaldo juga tidak mau terburu-buru. Leao kali ini dari sebelah kiri tahan bola sejenak, kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Kroasia, back pass lagi bermain 1-2, Hampir sekali lagi seluruh pemain dari Portugal menyerang, tetapi kali ini ditarik ke belakang oleh Vitinha. Dorong lagi kepada Renato Vega kali ini, masih Vitinha. Geser lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mencari kawan kepada Vega kali ini, masih di pertahanan sendiri kali ini. Geser ke sebelah kiri Nuno Mendes, giring sejenak ataupun Rafael Leao. Rafael Leao tadi step over sejenak, aksi sebentar tadi dilakukan. Dorong ke sebelah kanan kali ini Dias yang melewati garis tengah kali ini. Dias dorong ke Ronaldo, bermain 1-2 Ronaldo tadi bersama Bruno Fernandes, tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Kroasia. Jatuh kali ini kepada Martin Baturina, pemain Kroasia. Geser lagi ke sebelah kiri kali ini Mateo Kovacic dengan cepat kali ini. Satu pemain dari Kroasia, Mateo Kovacic, masih menunggu rekan-rekannya. Geser ke sebelah kiri Martin Baturina, dihadang tadi oleh Pedro Neto. Umpan dalam kotak penalti, masih terkena kepala dari Joao Cancelo, sehingga kali ini bola justru mengalir kembali kepada pemain dari Portugal. Dorong ke depan kali ini para pemain Portugal, dihadang tadi dengan baik oleh Josip Sutalo, sehingga kali ini agak sedikit mendelay para pemain dari Portugal. Rafael Leao dari belakang lagi-lagi kali ini Bruno Fernandes masih mencari kawan, santai-santai saja mengiring bola pun tidak terlalu cepat. Mereka masih melihat pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Portugal dan juga Kroasia. Dorong lagi ke sebelah kanan Ruben Dias kali ini. Ruben Dias sebelah kanan lagi ada Joao Cancelo, back pass lagi kepada Ruben Dias, terus mengoper 1-2. Lagi-lagi Joao Cancelo dari sisi sebelah kanan kali ini mencoba merangsek, tapi dihadang tadi oleh Ivan Perisic. Back pass lagi kepada Ruben Dias kali ini, alirkan ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Ke depan kali ini yang tujuh Bruno Fernandes, sayang sekali tidak bisa digapai ataupun satu pemain tadi dari Portugal. Coba umpan terobosan dilakukan oleh Nuno Mendes, namun belum bisa sekali lagi mengancam gawang Kroasia hingga menit ataupun memasuki habisnya waktu normal di babak pertama ini. Skor masih 0-0 Portugal Kroasia. Kali ini Juan Neves ataupun Vitinha bermain 1-2 kepada Ronaldo. Maksudnya dibaca dengan baik tadi oleh Marin Pongrakic, dibuang saja. Bola dikuasai penuh oleh pemain Portugal kali ini dari tengah. Juan Neves geser ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias dribbling dengan kaki kanannya, alihkan ke sebelah kanan kepada Joao Cancelo, masih terus ditarik kembali, menunggu para pemain Kroasia untuk keluar menyerang. Dorong kali ini kepada Pedro Neto. Pedro Neto masih menggiring bola, step over kali ini masih Pedro Neto. Ke tengah lagi kepada Vitinha, disergap tadi maksudnya oleh Ante Budimir, tapi bola kali ini masih dikuasai oleh Ruben Dias. Kali ini sebelah kiri Vega bermain lagi dari kanan ke kiri, ke kiri kali ini para pemain dari Portugal. Kembali Rafael Leao kali ini coba menusuk, didekati oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Masih Leao, dua pemain bahkan dari Kroasia tadi menghadang, diambil dengan baik oleh para pemain Kroasia, tetapi bola juga terlalu dekat kepada Nuno Mendes. Bahkan justru pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain dari Kroasia, yaitu 17 Petar Sukic terhadap Nuno Mendes. Sementara tambahan waktu 4 menit yang diberikan Espen Eskas, waktu ataupun wasit asal Norwegia ini. Pelanggaran kali ini bagi Portugal dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Permain PRC sudah dilakukan cepat kali ini. Ronaldo kali ini dari belakang, Ruben Dias lagi-lagi pada Vitinha, Vitinha kepada Vega, tepat di lingkaran tengah bidang pertandingan kali ini. Vitinha masih menggeser lagi ke sebelah kanan kepada Neto. Neto tahan dengan kaki kirinya, giring kali ini Neto, coba merangsek melalui Ivan Perisic, umpan ke dalam ke kotak penalti, melambung bola, ya masih ada lagi Rafael Leao. Peluang Mas, peluang yang lezat tadi memang sangat disayangkan. Leao tidak mampu mengarahkan bola setelah mendapatkan durian runtuh istilahnya, karena bola memang menghadap ke dirinya. Sayang tendangannya memang juga memang di pressing tadi oleh Josip Stanisic, sehingga tendangan volinya tidak mengarah ke kotak ataupun gawang dari tim Kroasia kali ini. Dari belakang lagi para pemain Kroasia di sisa menit tambahan waktu ini, dorong ke depan, coba lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Ruben Dias, masih Ruben Dias, terhadang tadi oleh pergerakan yang dilakukan oleh Ante Budimir. Cepat dilakukan pelanggaran, umpan lagi kali ini kepada Juan Neves, geser ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini ke depan yang dimaksud ada Ronaldo, dihadang tadi dari sebelah kanan oleh Luka Modric ataupun Petar Sukic tadi. Masih ancang-ancang dari belakang kali ini Vitinha ke depan, ke sebelah kanan. Lolos kali ini hampir tadi diambil oleh Pedro Neto. Sayang memang bola umpan dari Vitinha terlalu deras, sehingga bola kali ini lebih dekat ataupun keluar pertandingan. Hanya lemparan ke dalam bagi tim Kroasia dari sebelah kiri. 2 menit tambahan waktu terakhir ataupun dari total 4 menit yang diberikan wasit. Kita nantikan dari sebelah kiri Ivan Perisic mencari kawan, masih melirik ke tengah kali ini. Sudah dilakukan, tuju adalah ke depan Budimir ataupun satu pemain lainnya. Terhadang tadi oleh Ruben Dias lagi-lagi. Ruben Dias dan Budimir terus menempel karena memang posisinya berhadapan. Pelanggaran kali ini di tengah bagi tim Kroasia. Masih jauh memang dari gawang Diego Costa yang tidak terlalu bekerja keras hingga ujung pertandingan babak pertama ini. Kiper dari Portugal ini kita nantikan, sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah. Peter Sukik ke belakang lagi kepada Pong Rakik, geser lagi kepada back pass lagi Marin Pong Rakik, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo. Bermain kali ini bersama Josip Stanisic dari sebelah kanan ke sebelah depan Nikola Vlasic. Angkat kali ini ataupun masih menahan tadi Peter Sukik, dijatuhkan kembali tadi ataupun pemain lainnya tadi terjatuh sehingga pelanggaran bagi tim Kroasia. Josip Sutalo tadi cepat dilakukan, berbahaya kali ini dari Kroasia, tetapi terhadang kembali tadi umpan yang dilakukan dari tengah kepada Budimir tadi. Anglah lagi kali ini Mateo Kovacic dari tengah lagi, para pemain dari Kroasia. Luka Modric coba mencari kawan, geser kepada Mateo Kovacic di dari sebelah kiri. Ancang-ancang kali ini masih mencari kawan, melihat liuk dia, coba lagi back pass saja ataupun ke sebelah kanan, didorong tadi oleh Peter Sukik. Masih kali ini para pemain dari Kroasia arahkan ke depan, bermain kali ini Luka Modric arahkan ke sebelah kiri, kali ini Van Perisic menusuk, coba lagi dinetralkan oleh Pedro Neto tadi sehingga dioper lagi kepada Ruben Dias. Dan dengan demikian juga wasit Espen Eskas asal Norwegia membunyikan peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Skor masih 0-0 bagi Portugal bagi dan Kroasia. Saya akan istirahat sejenak, kita akan beralih ke Bung Budi dan juga Bung Nova untuk membahas laga di babak pertama.
3: Ya, Bung Nova, penguasaan bola lebih dari 70% untuk Portugal, ya. Hanya 29% bagi Kroasia. Bahkan peluang pertama tercipta di menit 4 oleh Leao, hasil umpan silang dari Bruno Fernandes. Sampai babak pertama dengan melihat statistik yang ada, kenapa Portugal masih belum bisa mencetak gol?
4: Ya, ini efektivitas peluang Portugal masih belum bisa ditemukan obatnya ini, Bu. Ya. Ya, masih menjadi penyakit begitu dalam tanda kutip di kubu Portugal. Ada 9 total tembakan yang dilakukan oleh anak asuh Roberto Martinez, tapi hanya 2 yang menuju ke arah gawang. Ya. Juga sebenarnya 1 tendangan Bruno Fernandes kena back dulu, baru kemudian diselamatkan oleh Livakovic. Sebenarnya Portugal sudah berusaha sebaik mungkin tampaknya, yeah. Ini pindah-pindah dari kanan ke kiri, ada Leao, ada Neto, tetapi lagi-lagi penyelesaian akhir ini, dan ya Ronaldo mau tidak mau jadi sorotan lagi, karena minim kontribusi ya dalam pertandingan ini. Tadi kalau saya lihat statistik, mungkin Ronaldo hanya memiliki 1 tembakan ke gawang, yeah. Dan
3: satu peluang juga ya.
4: Iya. Dan tadi ada umpan sebenarnya dari Bruno, yeah. Itu dari sisi kanan, tapi tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dipoles gitu istilahnya, dari gawang gitu.
3: Iya. Yeah. Dan kalau melihat juga dari sisi pertahanan Kroasia yang begitu rapat, apakah ini salah satu faktor penyebab sulitnya Portugal untuk bisa membongkar pertahanan mereka? Padahal Kroasia seperti yang katakan tadi ini tidak terlalu low block ya di situ ya, agak maju ke depan bahkan pertahanan yang dilakukan ini.
4: Iya. Kroasia berusaha tidak low block, ya. Tapi dipaksa oleh Portugal akhirnya
3: untuk mundur semuanya.
4: Untuk mengangkat penalti tadi berkali-kali, sehingga ya memang rapat sekali pertahanan di Portugal, dari Kroasia, sehingga di sisi lain ada sisi negatifnya, yaitu ketika menyerang, ketika transisi positif terhambat. Karena memang ada sampai 9 pemain di kotak penalti, kemudian hanya menyisakan Ante Budimir di depan, yeah. Jadi itu memang susah untuk Portugal, untuk Kroasia melakukan serangan balik. Ketika melakukan serangan balik pun, Kroasia sepertinya melakukan serangan balik yang terburu-buru, bukan serangan balik tercepat dan terencana. Jadi memang cukup sulit bagi Kroasia untuk mengembangkan permainan. Tetapi sudah ada sedikit angin positif tadi pada menit 40-an ke atas, mereka sudah bisa menguasai bola, mereka sudah bisa lebih santai, lebih fokus dalam mendistribusikan bola dan sempat juga membuat
3: ancaman ya
4: pertahanan Portugal memencet alarm begitu.
3: Iya, iya, apalagi aksi Barina tadi sempat lumayan bikin sedikit.
4: Tadi saya pikir Barina bakal melakukan tembakan jarak jauh.
3: Betul.
4: Umpan jadi.
3: Iya. Oke, kita juga undang pendengar ini, Bung Nova. Silakan pendengar, kami undang Anda di 0213523172, 3844545, 3862375 dan 3866712. Kalau Ronaldo kurang berperan dalam babak pertama, Luka Modric sendiri bagaimana sebagai pengatur tempo permainan di Kroasia?
4: Luka Modric memang peranannya pada pertandingan ini mau tidak mau ya, karena Kroasia lebih banyak ditekan, dia lebih banyak bermain untuk membantu pertahanan dan sentuhannya juga tidak banyak. Dalam 45 menit pertama hanya 23 sentuhan, ini dia kalah dari Martin Pongracic yang jadi back yang paling sibuk ya,
3: paling sibuk belakang
4: dan juga dari Petar Sučić, kalah dari Petar Sučić dan Mateo Kovacic. Kemudian juga mencoba untuk mencari celah, tidak hanya bermain di satu sisi sebagai gelandang bertahan tapi juga agak melebar. Tadi saya juga sempat bermain agak ke depan, tapi memang itu tadi, karena Kroasia dipaksa untuk bermain bertahan, mereka agak kesulitan untuk
3: meredam
4: serangan. Okay. Begitu.
3: Iya. Ya, kita terima dulu, ini ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi.
5: Selamat pagi,
3: salam
5: olahraga,
3: Bu. Salam olahraga. Iya, Pak Herdi. Gimana, Pak?
5: Sama siapa ya? Sama
3: Bung Nova Arifianto.
5: Bung Nova, selamat pagi ya.
4: Iya, selamat pagi. Ya.
5: Buat saya ya, mudah-mudahan Portugal menang lah.
3: Menang.
5: Jadi bisa nanti bisa ketemu sama
3: Spanyol.
5: Iya. Betul. Jadi kan seru ya, karena Ronaldo kan pernah di sana gitu.
3: Iya.
5: Jadi seru, nah mudah-mudahan Portugal dapat ya.
3: Okay.
5: Ya, minim 1-0 ada ya.
3: Iya.
5: Jadi, terima kasih ya.
3: Terima kasih Pak Herdi ya, ditunggu nanti ya.
5: Ya.
3: Salam olahraga ya. Salam olahraga. Pak Cidar di Lok Sumawe, selamat pagi.
6: Salam olahraga
3: Pak Cidar. Kalau jagoan siapa nanti Pak di babak kedua ini Pak?
6: Wah, sepertinya ini luar biasa hari ini dengan santai bertanding. Tapi perasaan saya ini Kroasia melaju ke 16 besar nanti.
3: Kroasia justru.
6: Ya, dengan tenangnya Luka Modric, tidak tergesa-gesanya dia. Ini strategi yang dipasang oleh pelatihnya di bawah pertama kayak gini, jadi tidak buru-buru. Dengan tenang Luka Modric ini luar biasa. Tapi serangan balik Kroasia ini Portugal harus hati-hati ini. Serangan balik ini sengaja Portugal membiarkan Portugal menyerang untuk Kroasia.
3: Ya.
6: Okay.
3: Baik.
6: Kita ikuti. Mudah-mudahan nanti luar biasa di babak yang kedua.
3: Terima kasih Pak Cidar. Selamat olahraga. Selamat pagi. Pak Sarman di Sulawesi Barat. Selamat pagi.
7: Assalamualaikum, salam olahraga.
3: Waalaikumsalam, salam olahraga Pak Sarman. Silakan Pak Sarman, kalau Anda gimana nih Pak?
7: Kalau saya harusnya lebih sedikit agak tenang menyerang, sedikit-sedikit jangan terlalu fokus pada bertahan. Karena apapun konsekuensinya hari ini harus ada pemenang. Nanti dia selalu menunggu, otomatis itu akan selalu ada ruang bagi Ronaldo untuk mencetak gol. Kalau bisa Ronaldo itu yang dibiarkan lagi bergerak, pergerakannya supaya paling tidak dalam babak kedua ini, ya paling tidak 0-0. Nah paling tidak ya Kroasia bisa menang 1-0 lah.
3: Okay.
7: Kalau adu penalti ya Kroasia aja bisa jadi pemenang. Okay, makasih.
3: Terima kasih Pak. Salam olahraga Pak Sarman. Tadi Ibu Diran di Serui. Selamat pagi Ibu Diran. Ya Bu Diran, selamat pagi. Salam olahraga Bu Diran. Silakan Bu. Jagoin mana nih Bu?
8: Kalau saya jagoannya ya pasti Portugal lah.
3: Portugal.
8: Iya, 2-1 lah.
3: Oke,
8: terima kasih sama
3: olahraga. Terima kasih sama olahraga, ditunggu nanti Bu. Ibu Nur di Flores, selamat pagi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Waalaikumsalam, salam olahraga Bu Nur. Gimana kalau menurut Anda nanti Bu?
9: Iya, kalau untuk Bu Nur di Flores, kalau bisa Portugal ya.
3: Portugal.
9: Ditambah 2 skor ya kalau bisa.
3: Wow.
9: 0 Rusia.
3: Oke. 2-0 bahkan ya untuk Portugal ya.
9: Iya, Portugalnya untuk dia ya. Saya minta dari Portugal kalau isi 2-0.
3: Terima kasih.
9: Oke, yang lagi bertugas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arianti di Toli-Toli, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Bung Rodi.
3: Iya. Nova.
10: Nova. Salam olahraga.
3: Siapa yang dijagoin ini, Bu?
10: Pastinya Portugal ya.
3: Portugal.
10: Mungkin permainannya di babak satu nih masih ya kelihatan alot lah, kurang berkesan. tapi berharap Ronaldo nanti ada ya permainnya lebih agresif nanti di babak kedua ya, pasti akan menciptakan gol itu.
3: Yeah.
10: Pokoknya kita berharap ya nanti Portugalnya akan melaju.
3: Baik, okay, itu aja. Terima kasih.
10: Selamat pagi.
3: Masih banyak yang meyakini Portugal akan menang nih. Nah, kalau lihat tayangan ini, peran dari Leao sama Pedro Neto untuk membongkar dari barisan atau pertahanan sayap Kroasia, nggak melihat sejauh mana sih efektivitasnya nih, Bung Nova?
4: Iya, tadi baik lewat kerjasama 1-2, melewat operan-operan, kerjasama segitiga atau lewat gerakan individu ya, Leao ini menjadi sebuah sumber serangan baru dari Portugal, memberikan perbedaan dibanding 3 pertandingan sebelumnya. Tadi dia juga punya peluang tapi sayang sekali tidak bisa
3: dimasukkan
4: ke gawang. Sementara Pedro Neto tadi di sisi kanan juga memberikan umpan-umpan sebenarnya kepada Ronaldo. Tadi ada 2 atau 3 operan yang biasanya bisa dimakan Ronaldo, tetapi kali ini pagi ini Ronaldo tampaknya lagi puasa.
3: Ya, lompatannya sama tingginya ini.
4: Lompatannya betul. Itu ciri khas Ronaldo sekali.
3: Iya.
4: Lompatan. Tapi memang belum ada gol hingga 45 menit pertama ini dari Ronaldo.
3: Kalau gitu, apakah Martinez tetap mempertahankan 4-2-3-1 babak kedua?
4: Sepertinya akan tetap sama. Memang ini hanya mencari penyelesaian akhir yang masih kurang. Secara permainan sepertinya sudah
3: okay,
4: sudah mengalir seperti yang diinginkan. Martinez sudah menguasai bola, sudah menguasai pertandingan, sudah menciptakan peluang. Hanya saja lagi-lagi PR-nya adalah finishing.
3: Okay. Kalau dari Kroasia, Dani, apakah juga akan tetap mempertahankan skema permainan seperti ini atau ada perubahan?
4: Mungkin perubahan sedikit ketika mereka bisa menguasai bola, tidak melakukan serangan dengan terburu-buru tapi dengan cepat, artinya terencana ya. Jadi tidak hanya asal melemparkan bola ke depan, melemparkan bola ke area pertahanan Portugal, tapi juga ibaratnya menunggu dulu. Misalnya ketika belum ada pemain di depan, bola lebih baik di keep dulu di belakang untuk mencari teman di depan. Dengan cara seperti itu mungkin Kroasia akan bisa mencetak gol. Ini seperti saya bilang tadi, pertandingannya agak mirip seperti ketika melawan Inggris. Mereka lebih banyak diserang, tapi ketika itu mereka bisa lebih tenang bermain dan
3: menciptakan gol.
4: Akhirnya kalah waktu itu 2-4 dari Inggris.
3: Oke, kalau kita bandingkan dengan Inggris, Portugal ketika Kroasia menguasai bola dengan skema cepat tadi yang terukur tadi, transisi Portugal Anda melihat bagaimana? Kan belum teruji banget di sini ya.
4: Iya, tapi memang tadi transisinya dari Portugal lebih banyak menyerang, tetapi ketika mereka diserang, mereka melakukan transisi yang cukup bagus ya. Itu ada Vitinha dan Ruben Neves melakukan tugasnya dengan baik, dan Bung Rudi ada yang cukup menarik, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil, sacrifice. Jadi sebelum Kroasia masuk jauh ke daerah pertahanan mereka, pemain Portugal itu mengusili pemain Kroasia sehingga terjadi pelanggaran. Serangan Kroasia terganggu.
3: Jadi dipotong di jalan ya.
4: Dipotong di jalan. Betul.
3: Ya. Satu nama yang belum kita bahas ini, Livakovic. Ini gimana nih? Penjaga gawang atau kiper dari Kroasia ini. Buat saya keren nih.
4: Cukup sibuk bahwa Mistar tidak hanya tangkis kanan, tangkis kiri, tapi juga menginstruksikan teman-temannya, mengomando teman-temannya untuk tetap menjaga pemain lawan, untuk tetap fokus ya bertahan. Karena bermain bertahan itu lebih capek dibanding bermain menyerang. Jadi tugas seorang kiper ya mengingatkan temannya. Dan sebenarnya Livakovic ini punya kontribusi lain di